0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Yes, teman Pro 2, lagunya Bernadia, requestan dari Kak Hil. Udah aku puterin teman Pro 2. Dan juga yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget di WhatsApp di 081327866966.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan

0: FM. Informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut saya sampaikan selengkapnya perakiraan cuaca untuk wilayah Surakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya yang berlaku hari ini tanggal 13 Juni 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta dan sekitarnya, pagi diperkirakan cuacanya cerah berawan, kemudian pada siang, sore hingga awal malam berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara antara 55 hingga 85 persen. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum cuacanya pagi juga cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang, ini berpotensi terjadi di wilayah pegunungan atau dataran tinggi, kemudian Jateng bagian timur dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

Lanjut lagi, aku mau bacain WhatsApp teman Broda. Ada yang udah masuk dari Kak Fia. Katanya, Kak minta lagu Nathan Evans, Bellarmine, dan Pablo Vitar, Alibi. Boleh, udah aku siapin semua ya lagunya ya. Kayaknya lagu Nathan Evans yang Bellarmine nih kayak lagunya yang Pirates of Caribbean ya. The one zip dan dan nah itu dialah teman pro 2. Lagunya juga aku udah siapin, ada There Once Was a Ship That Put to Sea, Nathan Evans. Let's go.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Nggih mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kuwi. Portugal lho. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Ya ora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kuwi.
1: Eh alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar. Tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya enak ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke teman berdua, di sini siapa yang pendukung timnas Haiti? Kalian pernah notice nggak sih? Ternyata timnas Haiti terpaksa mengubah desain jersey beberapa hari sebelum menjalani laga pembuka Piala Dunia 2026. Perubahan ini dilakukan setelah FIFA menilai terdapat unsur yang tidak sesuai dengan regulasi perlengkapan pertandingan teman Pro 2. Di jersey ini sebelumnya menampilkan ilustrasi pertempuran Verites pada 1803, yaitu peristiwa bersejarah yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Haiti. Gambar ini dipadukan dengan bendera nasional Haiti dan sempat digunakan para pemain dalam dua laga uji coba di Florida, Amerika Serikat, teman Pro 2. Ada nih, perlengkapan tim Saeta mengonfirmasi perubahan desain ini melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial. Menurutnya, desain awal dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Haiti yang berkontribusi bagi masa depan negara. Nah juga, jersey ini sebelumnya dikenakan Haiti saat menjalani laga persahabatan melawan Selandia Baru pada 2 Juni dan Peru pada 5 Juni 2026 kemarin. Tapi setelah melalui proses peninjauan, FIFA meminta sejumlah elemen visual desain tersebut diubah teman Pro 2. Wih, gak kebayang ya timnya gimana kalau tiba-tiba mendadak suruh diubah gitu teman Pro 2. Apa enggak kelimpungan tuh teman Pro 2? Tapi pusing juga gak sih kalau udah mau hari-ha tiba-tiba diubah mendadak gitu teman Pro 2. Kalian pernah gak ngalamin gitu juga? Kalau pernah boleh dong cerita ke aku teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat ya, kamu diterima.
2: Lagi cari kerja.

0: Info di Disnaker pagi ini teman Pro 2 langsung dari Disnaker Kota Surakarta. Ada dari PT Candi Bangun Persada sebagai dealer AC resmi spesialis teman Pro 2. Dibutuhkan surveyor teman Pro 2, yaitu ringkasan pekerjaannya bertanggung jawab meninjau lokasi, menghitung kebutuhan unit AC serta berkoordinasi dengan pelanggan, estimator dan teknisi agar proses pemasangan unit berjalan tepat akurat. Kualifikasi di sini dibutuhkan lulusan SMK D3, diutamakan jurusan teknik pendingin, teknik mesin, elektro atau basic sebagai teknik AC dan sales teman Pro 2. Mampu berkomunikasi dengan baik dan ramah kepada pelanggan serta cekatan dalam berkoordinasi dengan tim estimator dan teknisi teman Pro 2. Memiliki fisik yang prima, sanggup bekerja di lapangan dan tidak takut fobia terhadap ketinggian. Mampu membaca gambar denah lokasi proyek, memahami teknik dasar pemasangan AC baik rumah atau komersial teman Pro 2. Bersedia melakukan perjalanan di berbagai lokasi konsumen atau proyek atau penempatan nanti di Sukoharjo, Jawa Tengah teman Pro 2. Kalian nanti bisa langsung aja scan di itunya teman Pro 2. Di pamfletnya ada di Disnaker Kota Surakarta teman Pro 2. Ada lagi dari PT Porto Indonesia Sejahtera. Dibutuhkan workshop manager, senior product manager, senior logistik manager, sales manager, warehouse SPV, logistik SPV, supply chain SPV, senior pillar SPV, production SPV, IT infrastructure staff, IT mobile development staff, PPIC staff, sales executive staff teman Pro 2. Kalian bisa langsung aja di jobfair.kemenaker.co.id teman Pro 2 atau menghubungi di nomor 081-280-86-0203 teman Pro 2 atau di tanggal 24-25 Juni 2026 di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2 info lawan pekerjaan hari ini dari Disnaker Kota Surakarta teman Pro 2. Semangat kalian yang mencari pekerjaan teman Pro 2 dan juga panjang umur para pekerja keras.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Di sepada teman pro 2 yang gabung nih, ada teman-teman aku yang pagi-pagi udah pada gabung teman pro 2. Katanya aku mau minta lagunya Kahitna dong, apa aja bebas. Oke, aku siapin ya Kahitna ya. Dan juga ada juga temanku lagi Kak Hil request lagi, katanya mau direquestin lagu lagunya itu namanya Tommy Richman Lord Baby. Boleh, nanti abis ini aku siapin ya. Tapi aku puterin dulu lagunya Kahitna ya. Ada Kahitna, aku dirimu dan dirinya teman-teman berdua.

0: Radio.
1: Kuotamu, kuat untuk kamu.
2: Hidup itu simpel aja. Kamu membuat pilihan dan kamu tidak menoleh lagi ke belakang. Dari film Fast and Furious, Tokyo Drift.
1: Kuotamu, kuat

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Kanada versus Bosnia Herzegovina 82. Ada dari Seklarin yang menyelamatkan Kanada dari kekalahan pada laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Bosnia Herzegovina 82 yang berhasil imbang 1-1 nih. Nah, masuk di pergantian Tani Olusewi, Larin mencetak gol menit ke-78 untuk tuan rumah sehingga skor imbang 1-1. Pendukung tuan rumah bersorak-sorai di Stadion Toronto pada Sabtu 13 Juni dini hari tadi 82. Di jalannya pertandingan ini, timnas Bosnia versus Kanada berakhir 1-1 setelah unggul lebih dahulu sejak menit ke-21. Bosnia memanfaatkan skema sepak pojok efektif sebelum mempertahankan keunggulan hingga akhir babak pertama 82. Dan juga Bosnia membuka keunggulan melalui Jovo Lokic setelah menyelesaikan umpan seluruhan ke set Kolasnik dengan baik. Dan gol tersebut berawal dari eksekusi sepak pojok Ivan Basic yang mengarah tepat ke tiang dekat 1-1 bertahan hingga turun minum 82. Dan juga 82 di sini 82 Kanada juga menekan pertahanan Bosnia meski beberapa pergantian pemain belum membuahkan hasil. Tekanan berlanjut hingga pertandingan memasuki jeda minum pada menit ke-70 dan kebuntuan Kanada akhirnya berakhir ketika Shakely Larin mencetak gol penyama kedudukan menit ke-79. Penyerang pengganti tersebut baru memasuki lapangan 3 menit sebelum mencetak gol penting 82. Dan juga Larin menerima umpan Promois David di dalam kotak penalti sebelum mengarahkan tembakan akurat. Bola meluncur ke pojok kiri gawang dan gagal dijangkau oleh Nikola Vasilic 92. Dan akhirnya 82 hingga skor sama-sama bertahan 1-1 dan peluit berbunyi panjang 82 menandakan Bosnia versus Kanada berakhir 1-1 82. Tuan rumah hampir kalah di rumahnya sendiri nih 82.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

Lanjut lagi di Zona Ngopi Teman Pro 2. Kita bakal ngebahas liburan kayaknya asik nih Teman Pro 2. Wah, dibagi-bagi ini di hari weekend ya, di Sabtu Teman Pro 2. Kalian pada liburan kemana Teman Pro 2? Wah, kayaknya kalau kalian sharing-sharing liburan kemana kayaknya asik nih buat referensi aku. Kalau pingin liburan juga Teman Pro 2. Karena by the way aku kemana bis? Jalan-jalan luar kota Teman Pro 2 tapi gak terlalu jauh. Aku main ke daerah di lereng-lereng Gunung Merbabu Teman Pro 2. Tapi aku mau ngebahas lagi nih, karena kemarin aku tuh belum explore semua sih Teman Pro 2. Aku sekarang bakal explore wisata dekat Merbabu. Wow, menarik nih kayaknya Teman Pro 2. Ada air terjun Umbul Songo Teman Pro 2. Yaitu meskipun namanya adalah wisata air terjun Umbul Songo nih, tapi aliran airnya ini enggak gede Teman Pro 2 kayak sungai gitu, enggak. Karena aliran air terjun ini bersumber dari air utama, air hujan Teman Pro 2. Tapi wisatawan juga bisa menyukai atraksi wisata lain kayak kolam renang atau taman-taman di situ Teman Pro 2. Objek wisata ini tuh berlokasi di dekat basecamp pendakian Gunung Merbabu via Cuntel. Jadi pendaki yang ingin melepas penat nih bisa mampir di situ Teman Pro 2 ke kolam renang air terjun Umbul Songo. Jaraknya hampir 1 km dari Merbabu Park Teman Pro 2. Yang kedua Teman Pro 2 ada dari mana nih? Ada dari Merbabu 360 Teman Pro 2. Wow, Merbabu 360. Berarti bisa ngeliat muter-muter dong Teman Pro 2, iya enggak? Ada Merbabu 360 nih yang suka camping di area terbuka. Ada Merbabu 360 yang bisa jadi alternatif. Merbabu 360 ini kawasan camping termasuk camper van atau motocamp. Dan juga pengunjung cukup ngebayar sewa sebesar Rp50.000 dan tiket masuk Rp25.000 dari lokasi Merbabu 360. Bisa camping dikelilingi panorama gunung kayak Gunung Merbabu, Telomoyo, Andong, Sindoro, Sumbing, dan Perahu Teman Pro 2. Dan di malam hari ini, pengunjung bisa nyaksiin gemerlap lampu dari dataran rendah sebelah utara Gunung Merbabu yaitu. Dan lokasi Merbabu 360 berjarak sekitar 1 km dari Merbabu Park Teman Pro 2. Yang ketiga ternyata masih banyak banget loh Teman Pro 2. Kita bahas tiga dulu, nanti kita lanjut lagi ya Teman Pro 2. Selain tempat wisata dekat Merbabu, ada lagi agrowisata Kopeng Gunung Sari. Hanya berjarak 550 meter dari Merbabu Park, objek ini itu memadukan keindahan taman bunga, pemandangan pegunungan, dan udara sejuk Teman Pro 2. Nah, kalau dari sini view-nya itu bisa ngelihat Gunung Telomoyo, Gunung Sumbing, sampai Rawapening. Wah, Rawapening itu yang biasanya dilewatin kereta Ambarawa itu Teman Pro 2. Dan juga pengunjung bisa loh, ini mak-mak, kesukaan mak-mak nih pasti, bisa memetik buah jambu kristal langsung dari perkebunan. Dan berada di lereng Gunung Merbabu juga Teman Pro 2. Agrowisata Kopeng Gunung Sari ini punya hawa sejuk juga, sehingga cocok buat santai bersama keluarga Teman Pro 2. Habis ini kita lanjut lagi, masih ngebahas tentang Merbabu ini Teman Pro 2. Menarik banget soalnya, dan tempatnya enak banget Teman Pro 2. Dan pas banget ini kita ngebahas liburan. Aku udah siapin lagunya, ada lagu Shaggy Dog, relate banget, yaitu Jalan.

0: Mbak, ayo Mbak. Udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Sek, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah? Ini?
0: Yo ini Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Yo mah, nanti kalau aku di penjara yo ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

Kita lanjut lagi teman Pro 2. Tadi masih ngebahas tentang merbabu teman Pro 2. Tadi yang terakhir kita ngebahas tentang agrowisata Kopeng Gunung Sari. Sekarang kita bergeser teman Pro 2. Kita sekarang bergeser ke Gardu Pandang Kopeng. Nah, gak jauh nih dari agrowisata Kopeng Gunung Sari, ada loh Gardu Pandang, itu namanya Gardu Panjang Kopeng. Nah, sembari menikmati panorama di ketinggian nih teman Pro 2, biasanya pengunjung ini bisa merasakan sejuknya di kawasan Kopeng itu. Nah, menariknya juga, di Gardu Pandang Kopeng ini, pengunjung bisa nikmati pemandangan 5 gunung sekaligus. Bayangin, gunung apa tuh? Gunung Everest? Wah, enggak dong, jauh banget teman Pro 2. Jadi bisa melihat 5 gunung kayak Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Andong, Gunung Telomoyo, Gunung Gajah, Mungkur teman Pro 2. Wow, 5 gunung teman Pro 2 secara bersamaan. Banyak banget ya berarti ya. Lanjut lagi, ada Merbabu View and Cafe. Nah, Merbabu View and Cafe ini cocok banget nih kalau yang suka plesiran tapi pengen nongkrong sambil nikmatin panorama sunset teman Pro 2. Nah, latarnya dengan Gunung Merbabu nih teman Pro 2. Nah, panorama sunset di Merbabu View dan Cafe ini bisa dibilang salah satu terindah di kawasan Kopeng teman Pro 2. Dan selain cafe, objek wisata ini tuh memiliki fasilitas camping ground juga dan bisa menampung hingga 4 tenda. Wah, lumayan juga 4 tenda ya. Nah, berkemah di Merbabu View and Cafe ini bisa jadi pilihan buat teman Pro 2 yang pingin nikmatin sunset di kaki gunung Merbabu teman Pro 2. Dan yang terakhir teman Pro 2, sebetulnya kayaknya masih banyak banget ya. Nah, ada Kopeng Treetop Adventure Park. Nah, ini aku kemarin mau kesana teman, gak jadi teman Pro 2 karena waktunya gak nyampe. Ada objek wisata yang nawarin beragam aktivitas di alam terbuka kayak outbound, glamping, camping, kulineran. Dan ini terkenal banget teman Pro 2. Ada beberapa aktivitas yang bisa kamu lakukan teman Pro 2 di Kopeng Treetop ini. Ada zip coaster, ski ban, ATV atau adventure, team building dan Kopeng Treetop ini. Ada juga loh penginapannya teman Pro 2 dan konsepnya itu kayak camping, glamping dan ada 3 tipe teman Pro 2. Nah, juga nih di sini itu di daerahnya Kabupaten Semarang ya masuknya, ada sekitar 3 km dari Merbabu Park teman Pro 2. Itu dia nih teman Pro 2, kita ngebahas Merbabu teman Pro 2. Kayaknya asik kalau ke Merbabu tuh tempat-tempatnya lebih banyak lagi tuh. Ada enggak referensi-referensi dari teman Pro 2? Kalau aku kemarin ke daerah namanya di dekat Taman Nasional Gunung Merbabu yang hutan pinus itu teman Pro 2. Sama teman-teman aku kemarin pulang kuliah langsung tuh. Bayangin masih pada pakai baju kuliah, kita main teman Pro 2 ke Merbabu. Aduh, kangen banget ya main kesana lagi karena dingin enaknya dan sejuknya minta ampun. Seger udaranya teman Pro 2.

Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi jam subuh, jam 5 sampai sekarang mau jam 10, teman Pro 2. Aku nemenin teman Pro 2 di Spada, teman Pro 2. Dan aku Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengundara dari Spada. Abis ini bakal digantiin sama teman aku, teman Pro 2. Siapa ya yang gantiin abis ini, teman Pro 2? Di sini abis ini ada kakak Sherry Anjali yang bakal gantiin aku di Spada, teman Pro 2. Jadi aku Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengundara. Dadah teman Pro 2, sampai ketemu lagi.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Moge Besutan Negeri Paman Sam, Amerika Serikat, Harley Davidson baru saja meluncurkan koleksi eksklusif terbarunya. Menampilkan model edisi terbatas yang dicat dan didekorasi untuk memperingati ulang tahun ke-250 Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Koleksi ini bernama Liberty Edition yang mencakup model Street Glide Heritage Classic dan Street Glide 3 Limited tahun 2026. Dan juga dari Harley Davidson, secara teknis ini tidak mengubah konfigurasi mesin atau sasisnya teman Pro 2. Dari ketiga model Liberty Edition masih menggunakan platform mekanis yang sama persis dengan versi standar yang saat ini berada di pasaran teman Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Album komplikasi The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki puncak atas tangga album Inggris setelah 17 tahun teman Pro 2. Album ini berhasil memuncaki official album chart edisi Inggris teman Pro 2 dan menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak tahun 2009. Dan kebangkitan popularitas Michael Jackson berdampak sekali pada album klasik lainnya, termasuk album berjudul Thriller and Bad dari Michael Jackson teman Pro 2.
5: Baru saja kamu dengerin Info

Siang. Pro 2 Hit List. Now on air, Shirley Anjali. Pro 2 Hit List.

2 Hit List. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hola, teman Pro 2, santai siang. Sekarang kita lanjut kebersamaannya, masih di 105.5 FM sampai nanti jam 12 malam. Tapi kita lewati dulu, ada santai siang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini weekend, Sabtu, berarti ada segmen-segmen spesial yang akan nemenin kamu di santai siang hari ini sampai nanti sore ceria juga ya. Oke, Sherry Anjali yang mengudara nemenin kamu. Seperti biasa, kita mulai santai siangnya dengan Pro 2 Hit List, segmen request lagu sampai nanti jam 12 siang. Mau diputerin lagunya siapa? Coba bagi tahu aja nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu dengerin. Dua hari gak nemenin kamu, semoga kehadiran aku di akhir pekan ini bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 juga yang selalu setia sama Pro 2 FM Solo yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital juga, maupun lewat streaming melalui website rri.co.id. Terima kasih banyak yang hari ini juga punya agenda, semoga tetap enjoy ngejalanin hari ini, tetap sehat-sehat, tetap bahagia juga. Semoga selalu dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif buat nemenin kamu. Oke, okay? Aku dari tadi tuh selak kepengen banget putar lagu dari Han featuring sama BK yang emang lagu ini enak banget sih jujur ya. Jadi aku kasih lagunya nemenin kamu ngawalin santai siang barengan sama aku Shirley Angeli. Crying over you. Enjoy the song.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Aku lanjut ke WhatsApp, udah ada yang gabung sama aku. Sapa dulu buat teman Pro 2 Amar, request lagunya Ariana Grande, We Can't Be Friends. Oke, abis ini lagunya aku putar buat kamu. Kemudian aku juga mau sapa dulu, selamat pagi menjelang siang Kak Julius, apa kabar? Sehat-sehat buat kamu. Selamat pagi Kak Shirley, salam sehat selalu. Request lagu dari Steven Sanchez, Until I Found You. Terima kasih, salam Julius, salam. Kemudian ada teman Pro 2 Via, request lagunya Linkin Park, Lost in the Echo, dan Avenged Sevenfold, A Little Piece of Heaven. Coba nanti aku cek dulu dari Avenged Sevenfold, tapi lagunya Linkin Park siap aku putar buat kamu. Satu persatu aku hadirkan, masih di Pro 2 Hitlist, santai siang sampai nanti jam 12.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha-ha. Itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Ampun, sampun. Ya, nggih sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

Produ Hitlist Santai Siang, gimana mau diputerin lagunya siapa? Bagi tahu dong teman Produa nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu dengerin ya. Terus yang mau kasih update-update juga seputar kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu juga boleh banget dengan cuaca hari ini yang emang cerah. Berasa mau pergi kemana teman Produa atau mau istirahat aja? Yes, jangan lupa istirahatnya juga sambil aku temenin sama lagu-lagu enak yang semoga bikin hari kamu lebih menyenangkan ya. Aku lanjut deh sambil nungguin kamu yang belum request lagu. Aku mau kasih lagunya Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Enjoy.

0: And I want to talk about
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Ada fakta menarik dari BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada. Meski baru dibuka tahun 2007, BMO Field sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007, termasuk semifinal dan partai final. Selain itu, venue ini juga pernah digunakan untuk Piala Dunia U20 Putri 2014. Gak cuma itu, tapi juga Piala Emas CONCACAF 2015, serta Piala Emas CONCACAF 2020. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat FIFA mempercayakan BMO Field sebagai salah satu venue Piala Dunia 2026.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Manis.
1: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
2: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis, yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suara nemenin kamu masih di Pro 2 Headlist Santai Siang. Aku mau sapa dulu aja buat teman Pro 2 Maina. Hai Maina, apa kabar? Sehat-sehat buat kamu. Yaus, lama banget gak ketemu Maina, kemana aja sih? Bener-bener ya. Terus juga ini ada teman Pro 2 Putra di Karanganyar. Hai Putra, sehat-sehat. Gimana Karanganyar hari ini? Rame gak? Akhir pekan banyak yang ke TW mungkin, apa ke Kemuning, apa kemana gitu ya. Saya mah di sini aja nemenin kamu ya. Dari Maina requestnya Alex Warren, Fever Dream, Shirley. Oke boleh, habis ini ya aku langsung kasih lagunya buat kamu. Terus Putra kalau mau diputerin lagu bagi tahu ya. Mau salam-salam aja deh share buat teman-teman aku yang lagi ngerjain tugas, tetap semangat. Lagunya ngikut aja. Oke, ya udah kalau gitu salam juga buat teman-teman kamu ya. Kerjaannya, tugas-tugasnya Putra emang udah atau bareng-bareng nih? Jangan-jangan, ya udah deh. Seru banget. Salam deh buat teman-teman kamu juga ya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman berdua, ternyata gunung meletus itu gak mendadak loh. Kalau kamu perhatikan, ada tanda-tanda gunung itu akan meletus. Apa aja sih tanda-tandanya? Yang pertama, gempa vulkanik. Peningkatan aktivitas gempa lokal atau vulkanik yang menunjukkan pergerakan magma di dalam gunung. 2. Suara gemuruh. Suara gemuruh yang berasal dari dalam gunung terkadang disertai getaran. 3. Suhu yang meningkat. Suhu di sekitar gunung terasa lebih panas, bahkan bisa menimbulkan sumber air panas di permukaan. 4. Mata air mengering. Sumber-sumber air di sekitar gunung bisa mengering akibat panas dari aktivitas magma. 5. Tumbuhan layu. Tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu dan kering karena suhu panas dan gas vulkanik. 6. Hewan turun gunung atau bermigrasi. Hewan-hewan yang tinggal di lereng gunung akan turun ke area yang lebih rendah, kadang-kadang hingga ke pemukiman warga. 7. Muncul asap dan uap. Keluarnya asap dan uap dari puncak gunung dapat menjadi tanda meningkatnya aktivitas vulkanik. Terkadang tercium juga bau belerang yang menyengat dari kawah atau sekitar gunung. Mungkin tanda-tanda ini bisa dirasakan buat kamu yang berada di radius 1 sampai 3 km aja ya. Yuk, kenali tanda-tandanya biar kamu bisa persiapan kalau gunung di sekitar kamu akan meletus.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Pro 2 Hit List.
1: Pro 2 Hit List, aku mau sapa buat teman Pro 2 yang udah gabung lewat WhatsApp. Ada teman Pro 2 Vero. Hai Kak Shirley, suka deh kalau Kak Shirley siaran. Ah, bisa aja Vero. Terima kasih. Aku juga senang sekali Vero selalu hadir nemenin aku di santai siang ya. Kak minta lagunya Audi yang 1 jam saja sama Pink yang Try ya. Makasih Kak Shirley. Oke, okidoki. Lagunya dari Audi dulu, 1 jam saja. 1 jam saja. Ku telah bukan. Beda lagi ya. Iya kan? Aku sampai lupa nih lagunya Audi 1 jam saja itu yang mana ya. Makanya kita dengerin aja bareng-bareng. Yuk.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, aku mau lanjut dulu karena abis ini Pro 2 at least harus kelar. Tapi masih ada yang masuk sama aku, jadi masih aku antrikan lagunya. Ada Ninda di Bandung mau request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Salamnya aja buat kakak yang lagi siaran. Oke Ninda, terima kasih. Terus ada juga teman Pro 2 Via. Selamat siang Pro 2 Hitlist, izin request remuknya Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Amin. Lanjut lagi ada Lara Punamasari yang request lagunya Tata Janita Korbanmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lara. Sehat-sehat buat kamu aja, satu persatu lagunya aku hadirkan buat kamu ya. Dari Selena, Angie, baru Tata Janita. Enjoy the song.
2: Pro 2 Hitlist.

0: Barusan adalah lagu-lagu yang kamu request di Pro 2 Hitlist. Sudah semuanya aku putar, insya Allah semoga gak ada yang ketinggalan ya. Kalau ada yang ketinggalan coba bagi tahu aku, share laguku belum diputar loh, boleh ya. Oke, dan aku lanjut aja santai siang di Zonasi. Zona siang ada segmen kuliner dan UMKM, kita akan bahas. Kalau kamu juga punya rekomendasi kuliner buat Charlie entar sore, boleh juga ya. Karena aku sampai sore nanti, bisa mampir-mampir lah kalau emang dapat rekomendasi yang cocok dari kamu. Ataupun kamu juga memiliki UMKM, boleh kamu bagi tahu aku di nomor WhatsApp Pro 2 081327866966. Nanti bisa itu kita agendakan ngobrolin seputar UMKM kamu, baik itu kuliner, fashion, aksesoris, kerajinan tangan maupun yang lainnya, bisa banget. Oke, teman Pro 2, jadi langsung aja deh, habis ini kita akan bahas seputar kuliner dan UMKM.
1: Siang kamu jangan flat, saatnya upgrade mood dan info.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Teman Prodo pernah gak sih beli gado-gado, tapi gado-gadonya gak beli di warung-warung makan ya, tapi beli di bapak-bapak yang jualan gado-gado, dan ini dipikul loh Teman Prodo. Cukup legend, dan ini jualannya di area Pasar Legi, udah jualan 30 tahunan, makanya legend gitu ya. Bener-bener dipikul kayak kalau biasanya kan nemuin orang jualan dipikul gini sebenarnya udah jarang juga ya. Kalaupun dipikul biasanya jualannya bukan gado-gado, entah itu sate ataupun yang lainnya gitu ya kan. Tapi yang ini jualan gado-gado loh Teman Pro 2. Kelilingnya di daerah Pasar Legi, dan ini emang udah jarang banget ada di Solo ya. Gado-gado tapi keliling gitu, model pikulan kayak begini gitu. Harganya seporsi 12.000, udah ada telurnya, dan bisa sesuai selera ya, pedes atau enggak itu bisa banget loh Teman Pro 2. Wow, udah pernah ketemu belum sama bapak ini? Aku belum pernah ketemu ya, padahal deket-deket sini sebenarnya ya. Kadang sih lewat Pasar Legi juga, cuman belum pernah ketemu nih sama bapaknya yang jual gado-gado pikul keliling gitulah Teman Pro 2. Dan porsinya juga sangat cukup sekali gitu, banyak juga pakai selada, wortel, kemudian apa namanya kubis, pakai tempe juga, ya lengkap lah Teman Pro 2. Seru ya, dilarisin yuk kalau lewat pakai kentang, tahu, ini seger juga ya. Pakai selada juga nih. Telur, sambelnya juga, sambal kacangnya juga kental ya Teman Pro 2. Terus pakai biasa dong, harus pakai kerupuk ya di atasnya. Terus masih disiram lagi sama sambal kacangnya lagi. Kalau jualan emang jam berapa sih Shirley? Kalau kamu lewat daerah Pasar Legi, biasanya tuh bapaknya keliling dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Jadi kalau kamu suka gado-gado, suka makanan-makanan yang gak nasi, sayur-sayuran aja, bolehlah kamu larisin aja Teman Pro 2. Jualannya keliling, beda banget lah pokoknya ya. Jam 11 siang sampai jam 9 malam di area Pasar Legi ya. Keliling-keliling juga sih, siapa tahu kamu juga ketemu di area-area Pasar Legi gitu. Oke, Teman Pro 2. Kita tetap support terus UMKM maupun juga para pedagang yang ada di Solo Raya ini yang emang enak-enak ya kan. Terus juga ada yang sudah jarang ditemukan kayak begitu. Nanti aku akan hadirkan lagi kira-kira dari makanan apa di daerah mana. Stay tune di Prodo FM Solo.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Cinta dan rahasia, nemenin kamu masih di zonasi-zonasi yang ya. Hai Catur, apa kabar? Sehat-sehat, bahagia selalu. Lama gak ketemu sama Catur. Kak Shirley habis sakit ya? Aduh, masih sakit, mana sakit hati lagi, sedih banget. No. Ya ampun, tidak. Sakit gak ya? Enggak sih, tapi iya, gimana dong? Aman, Catur ya. Padahal Kak Shirley gak suka sayur, iya. Tadi bahas gado-gado, padahal aku gak suka sayur ya. Suka sih, cuman emang pilih-pilih ya. Gado-gado aku masih oke, cuman paling yang dimakan kentang, timun, telur, apalagi ya? Sudah itu, kerupuk ya. Itu aja. Ya ampun, mana beli siomay tapi cuma siomay sama kentang doang. Gimana juga sih nih si Shirley, bener-bener ya. Kok jadi ngerti banget, paham banget. Emang best banget si Catur sih. Terima kasih Catur. Sudah makan siang atau belum? Ada rekomendasi makan apa? Boleh beritahu aku ya. Kalau tadi gado-gado, sekarang minumnya deh teman pro 2. Ada es doger Bandung segar. Ini di depan BTC Solo ya. Harganya 5 ribuan aja loh. Belum pernah sih. Kalau aku lihat dari tampilannya, iya juga ya. Ya ampun, es doger itu zaman saya masih SD apa SMP sih? SD deh. SD, dan yang jualan ya yang di depan sekolah, di luar sekolah itulah gitu ya. Enak, tapi bapaknya sekarang masih jualan es doger enggak ya? Aku agak-agak lupa bapaknya wajahnya seperti apa, cuman inget tampilan es dogernya. Aduh, dan ini tuh kalau kamu mungkin sering jalan-jalan ke daerah Gladak gitu ya, ke alun-alun Lor atau alun-alun Kidul ya, ataupun di daerah Balai Kota, Pasar Gede, bisalah mampir-mampir ke es doger nih teman pro 2. Lokasinya tuh tepat di depan BTC ya, di depan PGS gitu. Apalagi kalau cuaca tuh lagi cerah banget siang hari ya, emang cocok gitu minum es gitu, es doger. Mana ternyata aku gak minum es lagi. Minum dong, kadang emang pengen minum es juga. Cuman kalau lagi bener-bener ngerasain aus, biasanya aku lebih milih air putih sih, yang benar-benar bisa langsung melegakan dahaga. Dan ini tuh lumayan bikin aku penasaran ya, karena komplit juga teman pro 2. Jadi ada ketan hitam, roti, terus es serutnya tuh juga sampai munjung gitu loh, sampai dia pakai tutup esnya tuh yang bukan yang apa sih gitu ya, pokoknya yang ada contohnya gitulah teman pro 2 ya kan. Terus atasnya tuh dikasih sirup plus susu juga ya, susu kental manis, sugar ya. Terus kasih sendok buat makanin topping-topping yang melimpah itu. Tuh, jadi penasaran. Kayaknya di daerah situ emang banyak kuliner sih. Saya juga sempat dulu tuh lihat ada bakso goreng gitu yang bikin aku penasaran, karena ada sausnya, dan sausnya tuh pedes gitu loh. Kalau kamu pengen nyobain es doger seger namanya Pak Warman PG Solo, silahkan aja teman pro 2, bukanya dari jam 10 pagi sampai habis. Gitu, 5.000 per cup. Monggo, silahkan es doger seger Pak Warman PG Solo. Jadi kita support terus UMKM yang ada di Solo Raya. Siapa tahu teman pro 2 juga mau ngobrol-ngobrol seputar UMKM kamu, bisa juga. Tinggal kasih tahu di WhatsApp pro 2 081327866966. Aku punya lagunya Mulan Jamila Wonder Woman, aku kasih spesial buat teman pro 2 Yoram Rinaldo di Cijantung Jakarta Timur yang request lagu ini.

Jadi hari yang menyenangkan buat teman pro 2. Hari-hari yang indah, hari-hari yang full senyum, bahagia, dan penuh kehangatan ya. Amin, amin, amin, amin. Semoga lagu-lagu yang udah diputar dari tadi pagi jam 5 sampai nanti jam 12 malam juga bisa menemani hari-hari kamu. Baik yang sibuk, nyantai, sibuk banget, yang lagi bad mood, yang lagi moodnya bagus banget, yang lagi liburan. Oh, liburan yuk, kemana kek gitu. Catur, enggak yo, aku tuh pe-pe aja. Emang brandingnya boleh serandom itu, emang boleh marah-marah, emang boleh nangis, emang boleh murung. Enggak, aku masih 1 jam ya sampai jam 2 nanti ya. Tapi kan beda ya juga sih, apa aku enggak usah ya. Ya udah gimana? Kan tetap sampai jam 3 kok nanti Shirley, kita bisa chat lewat WhatsApp ya, karena teman-teman aku juga sudah siap buat nemenin kamu nanti ada tanggal lagu Indonesia dan juga mancanegara. Oke, tapi aku masih nemenin kamu dengan informasi seputar olahraga di Sport Lizio sepekan spesial Piala Dunia 2026 ya, di Pesta Bola Dunia. Jadi kamu stay tune di Pro 2 FM Solo. Kalau kamu juga mau simak terus seputar Piala Dunia, bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Surakarta 101 FM untuk simak Piala Dunia ya, teman Pro 2. Seru banget. Nanti info-info yang aku hadirkan juga akan seputar Piala Dunia 2026. Jagonya negara mana? Kalau kamu bagi tahu aku juga boleh. Oke? Kalau begitu, teman Pro 2 baik-baik aja. Besok aku nemenin kamu ya di insya Allah sore hari, di sore ceria. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja, tetap baik-baik ya. Ini maunya juga nemenin teman Pro 2 aja nih. Saya juga bingung nih mau ngapain gitu ya. Mana lagi nih lagi? Oh, tidak. Aduh, ya udah deh kalau gitu. Makasih ya, Catur. Gimana? Mau cerita apa? Hari ini ada cerita apa? Beritahu aku ya. Please jangan marah. Cat

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Senang banget aku bisa nemenin kamu masih di Sport Lisius. Yes, setiap akhir pekan Sabtu Minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang. Aku update informasinya seputar olahraga spesial untuk Sport Lisius beberapa pekan ke depan ya, teman Pro 2. Dari Piala Dunia 2026. Yes, udah ada negara-negara yang bertanding untuk Piala Dunia tahun ini. Seperti grup A, ada Meksiko dan juga Afrika Selatan. Yang menang ada Meksiko, skornya 2-0. Nah, gak cuma itu, tapi ada grup A juga, Korea Selatan versus Ceko, yang skornya 2-1. 2 poin untuk Korea Selatan dan Ceko 1 poin. Kita lanjut, ada grup B juga, antara Kanada versus Bosnia dengan skor 1 sama. Terus nih, grup D ada Amerika Serikat dan juga Paraguay yang udah bertanding dan berakhir dengan skor 4-1. 4 untuk Amerika Serikat dan 1 poin untuk Paraguay. Wow, masih banyak sih pertandingan-pertandingan yang akan dijalani oleh berbagai negara. Seru banget sih teman Pro 2. Aku akan update-update, jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Stadion ini bukan hanya ramai saat turnamen internasional berlangsung. Sejumlah klub elit Eropa juga pernah merasakan atmosfer stadion ini dalam laga persahabatan pramusim. Beberapa nama besar yang pernah bermain di BMO Field adalah Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Aston Villa, sampai AS Roma. Kehadiran klub-klub itu ikut meningkatkan popularitas stadion di kalangan pecinta sepak bola Amerika Utara.

Sportlicious, informasi olahraga. Teman Pro 2, ada info terupdate dari pelatih Bosnia, Herzegovina, Sergej Barbares, yang mengatakan hasil imbang melawan Kanada layak didapatkan sama tim asuhannya. Pertandingan pembuka Grup B Piala Dunia 2026 di BMO Field Stadium, Toronto, Bosnia emang unggul terlebih dahulu ya berkat gol dari Jovo Lukic di babak pertama sebelum disamakan sama Kylie Larin di menit ke-78. Barbares menilai seandainya timnya lebih klinis, bukan tidak mungkin para pemain Bosnia mencuri 3 poin dari pertandingan ini. Barbares juga menyoroti timnya kurang aktif sehingga membuat Kanada tuh lebih leluasa untuk mendikte permainan. Nanti selanjutnya Bosnia akan ketemu sama Swiss di pertandingan kedua Grup B hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Penasaran atau enggak?

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Sportlicious, informasi olahraga. Teman Pro 2, aku akan update seputar jadwal pertandingan ya. Kalau di tanggal 14 Juni ada Qatar versus Swiss, Brazil versus Maroko, Haiti versus Skotlandia, dan Australia versus Turki. Kalau kamu mau lihat hasil pertandingannya, bisa cek di rri.co.id ya. Nah, kalau tanggal 15 Juni 2026, dari grup E ada Jerman versus Curacao yang akan bertanding di NRG Stadium jam 00 waktu Indonesia Barat. Terus, Belanda versus Jepang. Wah, ini nih. Mereka berdua akan bertanding jam 3 waktu Indonesia Barat di tanggal 15 Juni juga. Lanjut ya, masih tanggal 15 Juni ada Pantai Gading versus Ekuador yang bertanding jam 6 waktu Indonesia Barat. Terus di grup F ada juga Swedia versus Tunisia yang berlangsung jam 9 WIB. Terus terakhir nih, dari grup H yang bertanding tanggal 15 Juni ada Spanyol versus Tanjung Verde jam 23 WIB. Penasaran gak? Kalau penasaran, ditungguin aja. Kamu juga bisa simak Piala Dunia 2026 di RRI. Oke, yang kepo-kepo pengen tanya bisa ke WhatsApp 081-327-866-966. Dan kalau ngomongin jadwal pertandingan, kamu juga bisa cek di website rri.co.id.

Sportlicious, informasi olahraga. Info terupdate dari Timnas Australia. Tony Popovic resmi memperpanjang kontrak sebagai pelatih Timnas Australia dan kesepakatan baru ini berlaku sampai awal 2027. Popovic akan memimpin Australia di Piala Dunia 2026 juga berarti. Bahkan dia juga dipercaya untuk memimpin di Asia Cup 2027 yang akan berlangsung awal tahun depan. Nah, padahal berlakunya sampai awal tahun depan juga ya. Coba nanti dilihat deh. Apakah diperpanjang lagi gitu? Karena emang mantan pemain Timnas Australia ini mulai bertugas bersama dengan Timnas Australia di bulan September 2024. Popovic memimpin Timnas Australia melewati babak kualifikasi Piala Dunia juga gitu. Dan sebagai pelatih, Popovic telah memimpin Timnas di 18 pertandingan. Popovic mencatat 18 kemenangan dan 4 kali imbang bersama dengan Australia. Bahkan, Popovic ini adalah orang Australia pertama yang bisa menjadi pemain dan pelatih untuk Timnas Australia. Keren ya. CEO sepak bola Australia namanya Martin Kugelar juga udah mengakui kontribusinya si Popovic ini loh teman Pro 2. Dan nanti pertandingan pertama Australia kayak tadi ya yang udah aku sempat share ke kamu jadwal pertandingannya. Pertandingan pertama Australia akan melawan Turki dan ini menjadi ujian juga buat Popovic. Perpanjangan kontrak ini ternyata juga dilakukan biar tim tetap fokus dan tidak terganggu. Good luck deh buat Timnas Australia. Ya udah deh teman Pro 2, kita simak aja terus Piala Dunia ya. Selama kurang lebih 1 bulan ke depan dan pastinya kamu bisa simak di Pesta Bola Dunia. Bisa tuh kamu dengarkan lewat Pro 1 RRI Surakarta di 101 FM. Oke, tapi kalau kamu mau tanya-tanya bisa ke WhatsApp Pro 2 aja 081327866966. Syari Anjali harus turun dulu dari Sportlicious karena abis ini dilanjut sama kawan aku di tangga lagu Indonesia dan juga mancanegara. Stay tune di sini aja. Have a nice day.

0: sudah kamu simak Sport Lazio sepekan. See ya.
1: Halo, saya Astriti Deni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 yang lagi nyantai di siang hari ini ya. Semoga weekend kamu atau Sabtu kamu benar-benar bisa bikin kamu nyantai dan maksimalin untuk healing ya, biar dapetin ambience nyantai kamu. Tapi healing nggak selalu keluar dari kediaman kamu, teman Pro 2. Tetap aja di kediaman kamu, tapi sambil rebahan itu mungkin jadi bagian dari healing ya, versi kamu, teman Pro 2. Tapi ada juga teman Pro 2 yang healingnya harus holiday version ya, versi healingnya tuh harus berlibur gitu kan ya, atau plesiran kemana. Nah, di siang ini teman Pro 2, healing kamu di weekend ya bakal ditemenin sama Indonesia Top 20. 20 tanggal lagu Indonesia dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta pastinya. Ada aku Rifki Minov yang ngawal dan teman aku Sylvia Z alias Sisil bertugas membuat naskahnya. Jadi kita udah bagi tugas ya. Sisil udah selesai, teman aku, Sisil alias Sylvia Z, dalam membuat naskahnya. Nah sekarang tinggal aku yang bawain Indonesia Top 20 atau 20 tanggal lagu Indonesia pekan ini. Pastinya dari Pro 2 FM, RRI Solo atau Surakarta. Seperti biasa teman Pro 2, sebelum ke posisi 20, ada yang kudu keluar dulu di minggu ini. Semusim dengan atau ciptaan dari Tohpati with Nadif Basalamah dengan Semusim ya, harus rela keluar dari chart pekan ini teman Pro 2. Kita dengerin lagunya yuk.

Lomba sihir melompat lebih tinggi ada di posisi 20, teman pro 2. Kita naik lagi ke posisi 19. Ada Makin Aku Cinta dari Brisia Jody featuring Glenn Samuel dan Andi Rianto.

Teman Pro 2, Brisia Jody featuring Glenn Samuel dan Andi Rianto dengan single Makin Aku Cinta yang nangkring di posisi 19 Indonesia Top 20 ini ternyata udah 20 minggu atau 20 pekan lamanya nangkring di Indonesia Top 20. Lanjut dari posisi 19, kita ke posisi 18, Teman Pro 2 ada Fourie Fane with Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya.

lain, Sweet Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Ini mirip-mirip sama Makin Aku Cinta dari Bricia Jodi featuring Glenn Samuel dan Andi Rianto yang tadi di posisi 19. Posisi 18 ini For Revenge, Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya, juga betah di Indonesia Top 20 karena udah 19 pekan lamanya di Indonesia Top 20. Tapi kita sekarang switch lagi ke posisi atasnya For Revenge. Ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau di posisi 17.

Memang dari posisi 19 sampai posisi 17 ya, berurutan 19, 18, 17 ya kan. Kayaknya ini musisi atau bandnya udah sama-sama betah di Indonesia Top 20 ya. 19 ada Makin Aku Cinta dari Brisia Jody featuring Glenn Samuel dan Andi Rianto, 20 pekan lamanya di Indonesia Top 20. Terus posisi 18 ada For Revenge, Saat Ku Benci Dunia dan Sisinya, udah 19 pekan lamanya. Sekarang Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan Kau udah 18 pekan lamanya dan nangkring di posisi 17 teman Pro 2. Nah sekarang naik lagi ke posisi 16, Marion Jola featuring Rayi Putra dengan Kawin Lari. Ini juga udah betah di Indonesia Top 20, 17 minggu nangkring.

Posisi 16 ada Marion Jola featuring Rayi Putra dengan Kawin Lari Teman Pro 2. Dan mereka udah nangkring di Indonesia Top 20 selama 17 pekan ini. Lantas, di posisi 15 ada siapa? Teman Pro 2 di 15. Nih, yang nangkring ada Juicy Luisi dengan Gurun Hujan. Lagu ini kemarin atau di minggu sebelumnya ya, ada di posisi 20, sekarang udah posisi 15 aja. Gurun Hujan dari Juicy Luisi baru nangkring 2 minggu di Indonesia Top 20.

Gurun Hujan dari Juicy Luisi ada di posisi 15 ya. Wah, kalau di Gurun Hujan, Oscar Oasis seneng banget ya teman Pro 2 sumringah. Akhirnya nggak panas-panas banget ya. Tapi beranjak dari posisi 15 ke posisi 14 ada Elsa Japasal dengan lagunya Buku Karangan.

Buku karangan dari Elsa Japasal di posisi 14 teman Pro 2. Kita naik lagi ke posisi 13, ada Bang Ivan 17 dengan JPR, Jangan Paksa Rindu. Yuk kita dengerin bareng-bareng lagunya.

13 Ivan Seventeen dengan lagunya Jangan Paksa Rindu Teman Pro 2. Di posisi 12 ada Bernadia dengan KBM. Kita buat menyenangkan.

KBM kita buat menyenangkan dari Bernadia, ada di posisi 12 Indonesia Top 20 pekan ini. Dan lamanya di Indonesia Top 20 udah 14 minggu atau 14 pekan, teman Pro 2. Kemarin di posisi 11, sekarang posisi 12, turun 1 peringkat ya. Ya lumayan lama lah, 14 pekan, nangkring nih lagu.

Semoga hariku dan harimu mulai hari ini dan kedepannya terus menyenangkan ya teman Pro 2, dan selalu kita buat menyenangkan kedepannya. Lanjut kita ke posisi 11. Ada Batas Senja dengan Rumah dan Baju Barumu teman Pro 2. Ini lagu di posisi 11 Indonesia pekan ini setelah kemarin di posisi 9. Turunnya lumayan ya, turun 2 peringkat.

Lewat lagu ini teman Pro 2 dari Bata Senja dengan Rumah dan Baju Barumu. Semoga harapanku dan harapanmu ya punya rumah baru, baju baru segera tercapai. Amin, Allahumma amin. Dari posisi 11 dengan lagunya Bata Senja Rumah dan Baju Barumu, kita ke posisi 10. Ada lagunya Sila on 7 dengan Sederhana. Tapi ini bukan soal rumah makan Padang ya. Bahagia.

Relate ya teman Pro 2, relate kalau dari posisi 11 ada batas senja, rumah dan baju barumu, terus sekarang di posisi 10 ada Sheila on 7 dengan sederhana ini. Kelak kalau kita udah punya rumah baru, baju baru, ya kan? Kita tetap sederhana teman Pro 2.

Sederhana tapi tetap bahagia, dan bahagia memang tidak melulu kaya. Dengan sederhana kita tetap bisa bahagia kok teman Pro 2. Dari posisi 10 yang nangkring Sila on 7 dengan sederhana. Ya kita move ya. Dari Sila on 7 dengan sederhana di posisi 10, kita move ke posisi 9. Ada Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Lagu ini udah 12 pekan di Indonesia Top 20.

Ada titik-titik di ujung doa di posisi 9. Ini lagu dari Sal Priadi, teman Pro 2. Dan Rifki Minov di Indonesia Top 20 ini akan terus mengajak kamu untuk satu persatu kita tahu siapa yang nangkring sampai nanti di posisi 1 di chart Indonesia Top 20. Dari posisi 9 sekarang kita ke posisi 8, ada Gea Indrawari yang nangkring dengan lagunya 1000 kali.

Bu Kali dari Gea Indrawari di posisi 8 teman Pro 2. Lagu yang menerangkan sebuah kebahagiaan dengan pasangan ya. Lagi anget-angetnya. Semoga tetap anget ya hubungan dengan pasangan. Kalau anyep, diangetin lagi. Sekarang di posisi 7 teman Pro 2 kita ada Sabrina Leanor dengan Haha. Sabrina Leanor dengan Haha ini di posisi 7 setelah kemarin di posisi 6. Turun satu peringkat sebenarnya ya. Tapi gak apa-apa, masih aman di posisi 7. Sabrina Leanor with Haha. Ini jadi ingat kalau partner aku, Sylvia Zia atau Sisil bilangnya HAHA. Ada-ada aja. Tapi sekarang dia tugasnya lagi udah bikin skrip. Makasih ya, partner aku, Sylvia Zia atau Sisil.

Haha, dari Sabrina Leonor di posisi 7 ya teman Pro 2. Itu artinya aku mau ajak kamu untuk naik lagi ke posisi 6 di Indonesia Top 20. Aku ajak kamu simak di posisi 6 di Indonesia Top 20 siapa yang ngisi? Gantian, ada solois cowok Indonesia kelahiran Solo atau Surakarta. Dia bernama Nuka dengan lagunya Masa Ini Indah. Masa ini nanti, masa ini. Ini lagunya soalnya panjang banget. Kalau mau nginget-nginget harus hati-hati. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Yang bener ini. Emang bisa nih Nuka kalau bikin lagu ya. Panjang-panjang kayak gini, tapi ngena. Di posisi 6, Nuka with masa ini, nanti, dan masa indah lainnya.

Nuka, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Anyway, Rifki Minov bangga nih. Ada Nuka, solois cowok Indonesia asal Solo atau Surakarta. Dengan lagunya Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya, nangkring di posisi 6 on Indonesia Top 20 Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Saya sebagai orang Solo juga mendukung Nuka nih untuk terus terang dalam karir bermusiknya. Go ahead Nuka. Lanjut sekarang kita ke posisi 5 teman Pro 2. Ada solois cewek Indonesia, Liodra dengan Pura-Pura lagunya. Ini kemarin atau di minggu yang lalu, Liodra dengan Pura-Pura di posisi 10. Sekarang udah di posisi 5 aja. Padahal baru 4 pekan di Indonesia Top 20 Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta.

Pura-pura dari Liodra di posisi 5 Indonesia Top 20. Dan sekarang Rifki Minov ajak kamu untuk simak di posisi 4 Ada Yang Nangkring with Sempurnanya Aku. NPD tuh. Yes, NPD Sempurnanya Aku di posisi 4 Indonesia Top 20. Pro 2 FM ada di Solo atau Surakarta.

Sempurnanya aku dari NPD, teman Pro 2. Ini kalau di bahasa Inggrisin perfect to me dong. Kok kayak Mbak Ariana ya? Tapi beda lagunya, ini from NPD Indonesia, Sempurnanya Aku, yang nangkring di posisi 4 Indonesia Top 20 Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Lanjut ke Top 3 on Indonesia Top 20, sekarang di posisi 3 teman Pro 2 ya. Di posisi 3 yang nangkring ada Enau featuring Ari Lesmana with Sesi Potret.

And Now with Ari Lesmana. Dan lagunya sesi potret teman Pro 2 ya, di posisi 2 ditambah 1, posisi 3 dong ya. Dan mungkin ini suatu saat akan jadi posisi 2 beneran ya. Tinggal kamu teman Pro 2 akan terus request lagu sesi potret atau tidak nih, bisa berpengaruh untuk menaikkan posisi. Jadi suatu saat kalau sesi potret dari Enau dan Ari Lesmana di posisi 2, wah ini gara-gara kamu teman Pro 2 yang banyak request lagu itu. Gitu. Nah sekarang lagu ini tak akan terulang, dari Vanessa dan Roni Parulian. Ada di posisi 2 beneran, alias runner-up on Indonesia Top 20. On the week.

Posisi 2 atau runner up ada Vanessa Ziwit Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Itu artinya teman Pro 2 tinggal satu posisi lagi alias jawaranya di Indonesia Top 20 pekan ini siapa? Tapi sebelum itu aku mau recap ya. Rifki Minov mau recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Baru setelah itu kita akan tahu siapa jawaranya. Jadi jangan ditutup dulu, tetap aja di 105,5 FM.

Jadi terima kasih sebelumnya teman Pro 2, kamu yang belum menutup atau mengganti frekuensi 105,5 FM dan masih di sini dengerin Indonesia Top 20 bareng Rifki Minov, dan tidak menutup RRI Digital maupun rri.co.id bagi teman Pro 2 yang mendengarkan lewat RRI Digital maupun rri.co.id. Rifki Minov mau recap dari posisi 20 on Indonesian Top 20 on the week. Kita mulai dari posisi 20 pastinya. 20, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. 19, Bricia Jodi featuring Glenn Samuel dan Andi Rianto Makin Aku Cinta. 18, For Revenge Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. 17, Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda Kau. 16, Marion Jola featuring Rai Putra dengan Kawin Lari. Posisi 15, Juicy Luisi dengan Gurun Hujan. Posisi 14, Elsa Japasal, Buku Karangan. 13, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. 12, Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 11, Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Posisi 10, Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 9, Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 7, Sabrina Leonor dengan Haha. Posisi 6, Ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5, ada Liodra dengan Pura-Pura. Posisi 4, ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Posisi 3, ada Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 2, Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Dan akhirnya aku udah recap, kita udah bersamaan atau barengan dari jam 14.00 WIB tadi atau jam 2 siang tadi teman Pro 2. Di penghujung acara ini, sebelum kita tahu bareng-bareng siapa jawaranya, tentu aku mau remind untuk teman Pro 2 bisa terus request lagu jagoan kamu biar masuk di Indonesia Top 20 dan posisinya bagus ya, dengan cara WhatsApp ke 081-327-866-966. Tidak lupa, terima kasih juga untuk Music Director Rido Wicaksono, partner aku yang udah buat skrip atau naskahnya juga, Sylvia Z alias Sisil, dan pastinya kamu teman Pro 2 yang terus dengerin Pro 2 FM dari Solo atau Surakarta. Here we go. Ini dia pemenangnya atau jawaranya on Indonesia Top 20. Selamat posisi 1. Yang nangkring ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Rabun Jauh with Bernadia. Kebalik. Bernadia with Rabun Jauh ada di posisi 1 atau jawaranya on Indonesia Top 20 minggu ini setelah lamanya di chart 6 minggu atau 6 pekan. Oke, karena kita sudah tahu siapa jawaranya dan bakal kita dengarkan lagunya, Rifki Minov sekalian pamit undur diri ya. Insya Allah ketemu di Sabtu depan. Dan insya Allah aku juga sama Sisil udah barengan lagi ya. Kalau gitu selamat siang, abis ini kamu dengerin International Top 20 bareng JJ dan Atika. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ Hits International.
1: Hai teman Produ.
2: Halo, selamat sore, hari Sabtu lagi, gak kerasa seminggu sudah berlalu.
1: Benar banget teman Produ, dan udah hari Sabtu ya Ce ya.
2: Yoi.
1: Yang berarti kita udah mau bacain International Top 20 versi Produ Solo.
2: Ada 20 lagu mancanegara terhits di minggu ini teman Produ ya, selama 1 jam ke depan ya, sampai nanti jam 4 sore lah.
1: Langsung aja teman Produ, karena udah pasti aja ya. Harus ada yang keluar dari chart kita teman Produ. Dan kali ini yang keluar ada Tate McRae, Say Goodbye dengan lagunya Nobody's Girl.

0: lagunya Chariot teman Produa. Dia udah 20 pekan di chart kita ya. Siap-siap keluar dari Produa Hitlist.
1: Iya deh.
0: Dari International Top 20 teman Produa. Tapi kita kasih dulu lagunya.

0: Lanjut teman Pro 2 di posisi 17. Kali ini ada Cat's Eye, lagunya Internet Girl teman Pro 2. Gimana, kamu udah pernah dengerin belum sih Cat's Eye? Lumayan banyak yang request sih teman Pro 2. Haven't you heard I'm the internet girl?
1: I'm getting out of here.

0: yang minggu lalu ya, Jay ya. Berarti minggu lalu baru ya ini ya.
1: New entry minggu lalu. Yoi.
0: New entry minggu lalu teman Pro 2 ada Sienna Spiro. Lagunya judulnya bukan yang The Visitor. Gimana Pak Jay? The Visitor kan? Bener kan? Bukan The Visitor ya teman Pro 2 ya.
1: Visitor. Kok kompak loh ya.
0: Aduh, tapi kali ini lagunya Material Lover. Gimana lagunya Jay?
1: Material.
0: Gak gitu dong. Langsung aja deh teman Pro 2.

0: Hit Internasional.
1: Rain Dance dari Def Anthem 92 ada di posisi ke-14. Ternyata sudah 16 minggu. Udah lama juga ya, berarti udah berapa bulan sih? Berarti 16 bulanan 4 minggu, 4 bulan. Masa selama itu sih?
2: Enggak dong.
1: 4x4 gitu.
2: Iya, iya sih, hampir 4
1: bulan lah ya. Wah, ternyata 4 bulan sudah lama ada di International ya? Top 20 92. Friends to lovers need a part to star like way. Let me

Lanjut teman Pro 2, di top 13 kali ini diduduki sama Harry Styles, lagunya Aperture. Harry ini udah 15 pekan di chart kita dan minggu lalu ada di posisi

0: Kamu masih dengerin International Top 20 barengan sama Jaja Magenta
1: dan Nati Karaharja juga.
0: Di sore hari ini, Sabtu ini, teman berdua ya. Yuh. Di posisi ke-12 ada Somber dengan Home Wrecker.

Abis Gracie Abrams, teman Pro 2, top 9 diduduki sama Alex Warren ya. Lagunya seperti yang sering Jiji mention ya, teman Pro 2, ya, mimpi demam. Dan kali ini di posisi

Habis Alex Warren ada Bruno Mars lagi di posisi ke-8. Sekarang lagunya Risk It All yang sudah 11 minggu ada di International Top 20.

0: BTS teman produk.
1: Oh iya, kemarin War ya, abis War ya.
0: Benar, selamat ya. Temanku.
1: Siapa tuh Dewa?
0: Dewa. Dewa.
1: Siapa? Bagus.
0: Oh Bagus, oh, Dewantoro.
1: Oh Dewantoro.
0: Nah kalau temanku itu gak tahu, cuman ada satu temanku yang kemarin berhasil, tapi gak tahu ya dapet tiket atau enggak, cuman berhasil masuk ke antrian, Jen.
1: Oh oke, okay. Iya.
0: Cuman gak tahu sih ya, tapi semoga banyak teman Prado yang mau nonton BTS beneran dapet tiketnya ya. Karena kadang calo-calo tuh suka agak curang ya, Jen.
1: Oh iya, dimahalin sih, mahal banget.
0: Iya, mahal banget.
1: Dan hati-hati penipuan teman Prado ya.
0: Yes, bener banget. Kali ini kasih dulu lagunya sebelum konsernya BTS teman Prado, walaupun masih lama ya.

Sebelum ke top 5 minggu ini, di posisi ke-6 ada Sienna Spiro lagi. The Visitor, teman bro, 2 minggu lalu di posisi ke-4. Sayang banget turun 2 peringkat. Minggu ini di peringkat ke-6.

Generation Now. Udah masuk di top 5 Teman Pro 2, Madonna dan Sabrina Carpenter sekarang menduduki peringkatnya. Dengan lagunya Bring Your Love udah 4 pekan di chart kita.

0: masuk ke tiga besar di top 3 teman Pro 2 ada Tame Impala featuring sama Jenny dan dengan lagunya Dracula versi Jenny remix ya dia.
1: Yoi.

ke Noah Kahan dengan lagunya yang berjudul Doors. 5 minggu sudah di International Top 20, naik lumayanlah 3 peringkat minggu lalu di peringkat kelima.

0: Oke teman Pro 2, sebelum kita umumin jawabannya ya, Jay.
1: Kita recap dulu dari posisi 20.
0: Aha.
1: Ke runner up minggu ini.
0: Gas.
2: Pro 2 Hits International.
1: Di posisi 20, Ariana Grande, Head That I Made You Love Me.
0: Posisi 19, Westlife Chariot.
1: Chanel, Tyla di posisi ke-18.
0: Cat's Eye Internet Girl di posisi 17.
1: 16, Bruno Mars, I Just Might.
0: Material Lover, Sienna Spiro di posisi 15.
1: 14, Dev Anthems, Rain Dance.
0: 13, Harry Styles, Aperture.
1: Home Record Coming From Somewhere at number 12.
0: Number 11, Pink Panthers and Zella Larson, Stateside.
1: Di posisi 10, Gracie Abrams, Hit the Wall.
0: Fever Dream Coming From Alex Warren di posisi 9.
1: 8, Bruno Mars, Risk It All.
0: BTS, Swim di posisi 7.
1: Posisi ke-6, Sienna Spiro, The Visitor.
0: Top 5, Madonna dan Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Di posisi 4, minggu ini, Harry Styles, American Girls.
0: Tame Impala, Jenny, Dracula di posisi 3.
1: Noah Kahan, runner up, Doors.
0: Dan teman Pro 2, the winner of the week di International Top 20 ada Olivia Rodrigo, lagunya
1: Drop Dead.
0: Yuh, congrats.
1: Selamat. Oke, sudah 20 lagu di minggu ini teman Pro 2 ya. Internasional 20 lagu mancanegara minggu ini.
0: Yo.
1: Dan jawarnya kita kasih ke Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Betul, nah. Tapi lagunya emang lagi viral ya?
1: Lagi viral.
0: Gimana lagunya?
1: When I was running bad.
0: Seru ya aja lagunya.
1: Lagunya seru banget teman Pro 2. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu. Boleh banget ke WhatsApp-nya Pro 2 seperti biasa ya. Kita mau malam mingguan nih.
0: Yay, happy Sat Night teman Pro 2.
1: Yoi, sebelum pamit kita mau terima kasih dulu tik ke siapa tuh?
0: Ke Brarido pastinya dong, as a music director dan juga
1: seluruh label yang sudah mensupport

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2, Amerika Serikat mengawali Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Tuan rumah menundukkan Paraguay dengan skor 4-1 pada laga Grup D Sabtu 13 Juni 2026. Hasil tersebut Tema Pro 2 membawa Amerika Serikat memuncaki klasemen sementara. Tim asuhan Mauricio Pochettino mengoleksi 3 poin perdana pada laga ini. Bermain di Stadion Los Angeles, 92 Amerika Serikat tampil dominan dan menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal.
0: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2, Pixar resmi mengumumkan film animasi terbarunya berjudul Gato menyusul kesuksesan Hoppers dan menjelang perilisan Toy Story 5. Film ini turut menghadirkan Mark Ruffalo dan Lawrence Fishburne sebagai pengisi suara utama, dilansir dari Variety, Jumat 12 Juni 2026. Film ini Tema Pro 2 akan menceritakan Nero yang mempertanyakan arah hidupnya setelah bertahun-tahun hidup di kota kanal yang penuh misteri dan kepercayaan kuno.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 Jajah Majenta. Di sore ceria sampai nanti jam 7 malam ya. Di sore hari ini nemenin kamu. Habis ini kita update-update informasi dulu lalu lintas dari teman-teman Dinas Perhubungan ya, di Sub lalu lintas Kota Surakarta. Jangan kemana-mana, di sini aja teman Pro 2.

0: Hubung dengan rekan Arya dan dari Dinas Perhubungan Lalu Lintas Kota Surakarta. Selamat sore, rekan Arya.
1: Selamat sore, Mas.
0: Selamat sore, rekan Arya. Monggo, laporannya, rekan Arya.
1: Baik, kita informasikan pantauan Lalu Lintas Kota Surakarta sore hari ini, Sabtu 13 Juni 2026 pukul 4:16. Informasikan pantauan Lalu Lintas dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, terpantau batas Kota Kleco saat ini. Arus lalu lintas dari arah barat cukup ramai dan kendaraan dominasi kendaraan berat maupun roda empat pribadi. Menuju di kawasan Simpang Tiga Kerten, saat ini arus lalu lintas dari arah barat maupun dari arah timur terpantau juga arus lalu lintas cukup ramai lancar. Kemudian kita menuju di batas Kota Mahkuta, saat ini yang masuk Kota Surakarta maupun keluar Kota Surakarta terpantau ramai lancar. Menuju di Simpang Tugu Wisnu, arus lalu lintas saat ini dari arah selatan khususnya terpantau cukup ramai dikarenakan dampak dari penutupan di Simpang Tiga Farokah. Untuk saat ini dari arah barat dilarang untuk belok kiri untuk kendaraan-kendaraan berat. Menuju di kawasan timur yaitu di UNS, arus lalu lintas dari arah timur yang masuk Kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar. Kemudian di Simpang Pangemplak, arus lalu lintas saat ini yang berkunjung ke Masjid Syekh Yayet terpantau cukup ramai dan kendaraan didominasi kendaraan bis-bis besar. Menuju di kawasan Eksit Tol Ngemplak yang masuk Kota Surakarta, arus lintas saat ini cukup ramai lancar dibandingkan 30 menit yang lalu. Kita menuju di kawasan Jalan Slamet Riyadi dari Simpang 4 Gendengan sampai dengan Bundaran Gladak, arus lintas dari arah barat terpantau cukup ramai lancar. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta yang berkendara pada sore hari ini agar selalu mencari jalur-jalur alternatif. Dan kami juga menghimbau apabila ingin mengetahui keadaan arus lalu lintas di Kota Surakarta secara live streaming, bisa buka di kanal YouTube ATCS Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Dan kami juga menghimbau selalu menaati tata tertib lalu lintas yang ada di Kota Surakarta agar selamat sampai tujuan. Demikian pantauan arus lalu lintas sore hari ini, tertib lalu lintas cermin budaya Wong Solo. Selamat sore.
0: Selamat sore rekan Arya, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Sore ceria teman berdua, Cece Majenta menemani kamu ya. Kamu masih di 105,5 Purdu FM Solo ya, yang selalu jadi teman terbaik kamu. Tadi udah update informasi lalu lintas di sore hari ini. Buat kamu yang mau malam mingguan, yang mau hangout teman Purdu, hati-hati ya, stay safe, gak usah ngebut-ngebut lah ya, santuy aja. Dan terpantau kayaknya sih mendung ya. Hawa-hawa mendung di RRI Surakarta, teman Purdu. Gimana di daerah kamu, domisili kamu? Apakah juga mendung atau justru malah panas banget? Sebenarnya akhir-akhir ini tuh menurutku ya, yang aku rasakan teman Purdu, dingin hawanya. Enggak sumuk kayak musim-musim panas pada umumnya gitu. Karena ini udah jarang banget hujan kan? Udah enggak hujan kan? Kapan sih terakhir hujan teman Purdu? Kalau di RRI Surakarta sih kayaknya sudah lama ya, udah udah lama banget gak hujan ya. Sudah masuk di musim kemarau kan berarti kan. Mau bacain WhatsApp dulu dari Zulia. Sore ceria Pro 2. Sore ceria Zulia. Halo kak, boleh request remuk? Dari Anggi Carvalho. Boleh dong, di Jakarta nih Zulia. Salam buat kakak penyiarnya. Semangat selalu siarannya. Aku dengerin lewat RRI Digital ya kak. Oke, siap, thank you so much Julia ya. Habis ini aku puterin lagunya buat kamu, boleh ya request lagu, kirim-kirim salam. Absen-absen bulu, absen-absen dulu boleh banget teman berdua. Cece Majenta, update-update informasi di sore hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja di 105,5 Produ FM Solo. WhatsAppnya udah tadi ya, udah ya, gak usah lagi, nanti deh, nanti lagi ya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Bali Teman Pro 2 resmi jadi destinasi terbaru World Tour 2026 di Subway Surf. Lewat update yang berlangsung pada 1 sampai 21 Juni 2026 ini, Teman Pro 2, Cyborg Games menghadirkan suasana Pulau Dewata yang lengkap dengan karakter baru bernama Lestari, remaja 15 tahun yang terinspirasi dari budaya dan alam Bali. Ini ada visualnya, Teman Pro 2, dan jujur, yes, Indonesia banget, Bali banget, Teman Pro 2, dan ini ada video ya. Video dari Subway Surfer ya, yang menunjukkan ada plakatnya gitu, Enjoy Bali. Jujur keren banget sih Teman Pro 2 ya. Kamu cari aja di Google, pasti langsung ada kok visual-visual dan footage-footage dari Bali Subway Surfers yang baru ini ya. Dan tidak hanya Lestari Teman Pro 2, update ini juga akan membawa karakter Golden Guardian, outfit baru di game Subway Surf ini. Dan jujur karakternya juga, outfitnya Indonesia banget ya Teman Pro 2 ya. Ini kamu bisa langsung cari aja di Google. Dia kayak bawa apa ya, ini kayak pakai barong. Nah, baru nyantol ya, barong ya. Ini kayak pakai barong gitu Teman Pro 2. Ya, Bali banget ya. Dan tidak cuma outfit aja, hingga overboard juga ini bertemakan Bali. Dan kehadiran Lestari ini Teman Pro 2 jadi sorotan karena menjadi representasi Indonesia di semesta Subway Surfers yang dimainkan jutaan pemain di berbagai negara. Jujur ya, game ini aku pertama kali tahu ya, Subway Surf ini. Kayaknya sih SMP Teman Pro 2, awal-awal HP Android menyerang gak sih? Adakah dari kamu yang masih bermain game Legend ini? Kalau ada, silahkan kasih testimoni ya, gimana karakter Lestari ini di game terbaru, bukan game terbaru ya, emang game lama nih ya, tapi di update terbaru Subway Surfers.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Cinta itu sederhana. Aku untukmu dan engkau untukku. Jika tidak mampu untuk itu, jangan bicara cinta.
1: Anonim.
2: Kuotamu.

Noah Kahan Doors, teman berdua masih menemani kamu di sore ceria sore hari ini barengan sama Jaja Majenta, teman berdua. Dan buat kamu yang mau WhatsApp, boleh banget WhatsAppnya dibuka ya, 081327866966. Jadi buat kamu yang mau request lagu, kirim-kirim salam atau apapun itu, curhat-curhat ya, curhat-curhat tipsi, curhat tipsi. Jika boleh banget ya, langsung di WhatsApp. Tadi udah belum sih? Lagi lah ya, 081327866966. Dan buat kamu teman Pro 2 yang bingung mau dengerin RRI Pro 2 Surakarta lewat mana, bray? Soalnya aku di rumah udah gak ada radio nih, udah gak ada radio analog, udah gak ada radio konvensional. Tenang, sekarang RRI Digital ada di Play Store dan juga App Store yang bisa kamu download untuk mengakses RRI seluruh Indonesia, terkhususnya RRI Pro 2 Surakarta. Jadi buat kamu sudah tidak akan kebingungan lagi ya buat dengerin RRI Pro 2 Surakarta. Mau bacain lagi WhatsApp teman Pro 2 dari Ama? Selamat sore Bray, mau request Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka dong, diputerin ya. Oke, siap, ditunggu ya request lagunya Ama ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kamu di sini aja please. Temenin Jaja Majenta di sore hari ini. Tadi aku udah nemenin kamu ya di International Top 20, sekarang di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat kamu yang lagi prepare mau malam mingguan, tenang, aku temenin teman Pro 2.

Basilika Sagrada Familia di Barcelona, Spanyol, teman berdua akhirnya mencapai tonggak sejarah ya. Bersejarah setelah 144 tahun pembangunan. Dengan selesainya Menara Yesus Kristus ini, teman berdua, yang menjadi bagian tertinggi bangunan gereja

Ikonik rancangan Antoni Gaudi tersebut kini resmi menyandang predikat sebagai gereja tertinggi di dunia. Pembangunan Sagrada Familia ini dimulai di tahun 1882 dan berlangsung selama lebih dari satu abad akibat berbagai kendala, mulai dari keterbatasan pendanaan hingga dampak perang saudara Spanyol. Proyek ini teman berdua juga sempat mengalami kemunduran setelah sebagian rancangan dan dokumen Gaudi rusak akibat kebakaran pada tahun 1936. Jujur ya teman berdua, ini dari visualnya ya, keren banget. Jujur ini menara Sagrada Familia nih ya teman berdua ya, gereja tertinggi di dunia saat ini, jujur keren banget. Kamu searching aja di Google ya, Menara Sagrada Familia, gereja tertinggi di dunia. Dan momen bersejarah ini turut diperingati dengan kunjungan Paus Leo ke-15 yang memimpin misa di Sagrada Familia sekaligus memberkati Menara Yesus Kristus yang baru selesai dibangun. Dan kunjungan itu teman berdua juga bertepatan dengan 100 tahun wafatnya Antoni Gaudi, arsitek yang tidak sempat melihat mahakaryanya rampung semasa hidup. Jujur sih kalau pembangunannya 144 tahun, ya mungkin, aduh lama banget. Tapi jujur bagus banget ya, kamu bisa langsung cari aja di Google ya, gereja tertinggi di dunia Sagrada Familia. Ini ada di Barcelona, Spanyol. Jadi buat kamu yang mau jalan-jalan ke Spanyol, ke Catalunya, ke Barcelona teman berdua ya, jangan lupa untuk mengunjungi Sagrada Familia.

0: apa
1: ya? Aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu we, lagune tulus, tulus.
0: Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Piye kuwi ya, hati di jalan kabeh piye ya?
2: Hati-hati
0: wae
2: karena masih berlaku.
0: Jai. Woi kacau woi.
2: Nyanyi lagi.
1: Nah, enak ini lagu
0: deh. Tutup bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
0: Ya. Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

Sore Ceria Teman Pro 2 masih barengan sama JJ Magenta di jam terakhir. JJ Magenta siaran sampai jam 7 malam nanti Teman Pro 2 ya. Karena yes, this is weekend, hari Sabtu. Music Live Chat Weekend nanti akan nemenin kamu dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Jadi buat kamu lah ya. Ini adalah satu jam terakhir aku nemenin kamu Teman Pro 2. Masih akan update-update informasi lagi buat kamu yang mau WhatsApp, boleh. Boleh banget langsung aja 081327866966 buat kamu yang lagi siap-siap. Mau malam mingguan Teman Pro 2 ya, agendanya kemana nih? Apakah kamu tim kalau malam mingguan itu sudah menentukan tempat atau yaudah yang penting berangkat dulu. Nanti menemukan tempatnya, Iya berarti menemukan ya, berarti kepikiran ya. Kepikiran tempat buat nongkrongnya waktu di jalan gitu sambil cari-cari yang sekiranya masih bisa buat nongki gitu. Kalau rame banget, aduh kayaknya malas deh. Kalau sepi banget kayaknya juga malas deh. Itu kayaknya kok aku loh ya. Karena kadang kalau rame banget tuh juga malas gak sih Teman Pro 2? Karena kadang tuh ngobrol tuh jadi gak denger, malah jadi kayak teriak-teriak gitu. Tapi kalau sepi juga, kok ini sepi banget ya? Jangan-jangan salah hari gitu, enggak malam minggu, jangan-jangan. Buat kamu masih aku temenin ya, yang ada informasi yang mau di-update juga, boleh banget langsung kamu ke WhatsApp. Dan buat kamu Teman Pro 2, jangan lupa follow sosial media at RRI Pro 2 Surakarta yang ada di TikTok dan juga Instagram. Di sini aja, habis ini aku akan update-update info buat kamu.

0: Menangislah dalam deritamu jika engkau ingin menangis, karena air mata adalah doa di saat engkau tak mampu berbicara. Anonim.
1: Kutamu.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoan khusus menang Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: lebih apa ya, lebih terus lebih ngeband.
1: Lebih ngeband.
0: Kali ini lebih lebih ngeband aja. Bukan dulu kan memang arrangement-nya tuh lebih ke apa ya, harus lebih apa sih orang bilang sih, lebih arrangement-nya tuh lebih bermusik tuh memang buat recording gitu kan, tapi recording-nya kali ini tuh lebih yang ngeband gitu. Kalau masuk nonton tuh kayak orang
1: lebih groovy gitu ya.
0: Lebih groovy ya, betul. Ngebandnya tuh kayak gimana ya? Arrangement-nya pokoknya ngeband deh. Pasti ada yang tahu deh. Beda-beda, kalau mau dengar dua-duanya pasti ada perbedaan.
1: Okay,
0: hampir mirip tapi ada perbedaan.
1: Ada perbedaan dari segi arrangement-nya gitu ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Oke, nah selain laki-laki kan ada PHP, ada I'll Be Missing You, Together Again, Lepu gitu ya. Mungkin boleh di breakdown satu-satu nih, Kak.
0: Kalau I'll Be Missing You tuh lebih, saya kan orang dasarnya tuh memang penyuka black music ya. Lebih suka black music, terus lagu I'll Be Missing You itu memang opening, dia cuma 1 menit lebih. Itu kayak lagunya lebih ke agak melankolis sih.
1: Kayak intro gitu ya, Kak?
0: Gua kangen lo nih. Betul, gua kangen lo nih. Gua telepon sama lo nih. Kayak pengen flashback lagi gitu loh. Yang lama-lama kayak gitu. Terus lagu PHP kan tahu sendiri kan sih. PHP udah tahu lah.
1: Tahu dong.
0: Jadi ghosting enggak jelas gitu kan. Jadi PHP itu memang bikin lebih groove juga, itu sama juga lagu Broken juga. Itu memang apa ya ghosting, orang ghosting, dan itu kayaknya relate buat banyak orang ya.
1: Ini sebagai pelaku atau yang di ghosting ini, Kak Bona ini?
0: Bisa dari dua sisi. Kadang-kadang kita jadi penulis juga harus bisa jangan terlalu teridentifikasi dengan langsung subjeknya, objeknya itu gitu loh. Jadi mendingan bikin kayak dulu saya bikin lagu buat jazz. Saya bikin lagu buat jazz tuh ceweknya pergi, tapi saya nggak bilang itu ceweknya. Saya bikin lagu judulnya apa ya kemarin, jazz, lupa lagi. Ya saya bikin untuk itu, tapi orang yang dengar tuh ada yang bilang ibu meninggal lah, ada yang bilang mamanya lah. Jadi memang harus sedikit nipu sih, maksudnya gocek gitu loh maksudnya.
1: Biar orang biar tuh punya
0: situasinya,
1: punya interpretasi banyak ya.
0: Betul, itu paling penting sih. Jadi sama PHP juga begitu, cuman nggak tahu yang di ghosting siapa nih, yang ghosting siapa, tapi yang jelas yang nyanyi yang di ghosting gitu loh.
1: Oke.
0: Gitu. Terus.
1: Baiklah.
0: Terus.
1: Ada Together Again.
0: Together Again tuh lebih ke black music gitu lah, saya bikin lebih ke black music. Itu ya juga sama, dia ceritanya tentang ya udah gak bisa balik lagi, kembali lagi sama-sama gitu loh. Jadi udah pergi gitu loh, udah cabut. Ya gue harus move on lah. Terus PHP, PHP lagi,
1: Lepu.
0: Lepu tuh ya sudah, gue sama lo end kayak gitu. Diputusin juga sih, itu sama. Jadi kalau memang lagu ini lebih ke orang-orang yang cukup patah hati ya. Putus ya.
1: Ini kenapa sih, Kak, lagunya kayak gini
0: sebenarnya? Enggak tahu juga makanya.
1: Inspirasinya dari mana, Kak Bona? Coba di spill, apakah ini dari
0: gua juga enggak tahu tiba-tiba. Ini
1: dari pengalaman pribadi sih, bukan sih?
0: Sebenarnya perpustakaan sih. Lebih lagu ini saya udah bikin beberapa nih, udah bikin dari zaman COVID. Jadi saya buka perpustakaan, enggak tahu juga tiba-tiba kenapa bisa lagi jadi lagu putus semua gitu loh. Penting juga deh gua.
1: Mungkin feel-nya lagi kayak gitu ya, Kak. Lagi waktu momennya itu. Momennya waktu itu mungkin lagi banyak yang suka galau gitu kali ya.
0: Waktu itu gitu loh. Waktu itu cuman kan COVID kan lagi, orang lagi sedih kan, ditimpa lagi dengan lagu begini, orang tambah stres lagi nanti. Janganlah, mendingan sekarang udah betul.
1: Oke. Tapi Kak Bona, biasanya nih Kak Bona kalau misalkan menciptakan sebuah lagu nih, kebanyakan tuh emang tiba-tiba datang aja inspirasinya, atau dari kisah pengalaman pribadi, atau dari cerita orang, atau habis nonton sesuatu kayak gitu, Kak?
0: Kadang gini, kadang kita nggak bisa saya nggak bisa prediksi nada itu selalu datang nyangkut di otak ya. Jadi kadang-kadang tuh tergantung situasi sih, suasana hati, terus mungkin ada teman, nah PHP ini ada teman yang curhat gitu, di ghosting. Ini cewek begini, jadi curhat gitu loh. Jadi tapi nggak langsung gue bikin gitu loh, sis. Jadi mungkin ada ada jeda gitu. Jadi mungkin di tiba-tiba kepikiran di hari kedua atau hari jadi baru masuk gitu loh. Jadi bikin lagu tuh ada yang bisa bikin cepat, ada yang bisa bikin lama, sis. Jadi kadang-kadang saya bisa bikin satu lagu tuh bisa 1 bulan baru selesai. Ada yang saya bisa bikin 15 menit selesai.
1: Serius, jadi 15 menit, Kak?
0: Ada, itu lagu yang sama Andi Rianto waktu

0: Mau karena kamu saya bikin 15 menit itu.
1: Wih.
0: Plus lirik ya. Itu zaman itu kan zaman COVID ya. Jadi betul-betul udah sama piano sama gitar udah kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ya tergantung suasana hati sih.
1: Suasana hati ya. Oke. Seru
0: bikin
1: banget.
0: Lagu kan harus jujur ya. Bikin lagu tuh harus jujur soal sih.
1: Oke, jadi sesuai perasaan dan juga kondisi saat itu gitu ya Kak Buna ya.
0: Betul.
1: Baik, seru banget ya teman Pro 2 obrolannya. Nanti kita bakal lanjut lagi habis ini ya. Kita gak bakal nanya-nanya tentang proyek terbarunya, apakah nanti bakal collab atau seperti apa, itu nanti ya. Kita bakal bahas di sesi selanjutnya. Tapi setelah ini aku bakal challenge Kak Buna buat nge-game sih.
0: Oke, siap
1: kan ya Kak Buna ya. Tapi setelah yang satu ini ya. Oke, teman Pro 2, tetap di Music Live Chat.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Teman Pro 2 masih di Music Live Chat Weekend ya, dari Pro 2 FM RRI Purwakerto, disiarkan juga di Pro 2 FM Semarang, Jogja, dan Surakarta. Kita masih ngobrol barengan sama Kak Bona Pascal seputar album terbarunya Again. Dan tadi udah di spill ya lagu-lagunya, ternyata semuanya itu emang apa ya namanya, lagi kondisi yang dirasakan sama Kak Bona saat itu ya Kak ya.
1: Saat itu
0: bukan ya, bukan saat ini ya. Bukan saat ini, saat ini lagi happy ya Kak. Habis ini ya, workout gitu ya Kak ya.
1: Ya, flat lah. Middle.
0: Middle ya. Oke, ini middle up atau middle low nih kira-kira nih Kak?
1: Middle flat.
0: Oh, middle flat. Ini berasa kayak ini ya, beat lagu aja ya kayak gitu ya. Nah, Kak Bona, kalau misalkan di Betawi itu ada yang namanya pecak lele. Kalau di Purwakarta nih di Music Live Chat ada namanya pecak games alias pertanyaan acak.
1: Siap.
0: Nah, ini kita bakal ngulik seputar kejadian yang unik atau sesuatu yang mungkin orang tuh gak ngerti dan gak paham tentang Kak Bona ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada sedikit-sedikit lah tentang aib-aibnya gitu loh Kak, ya kan? Biar kita lebih dekat lagi gitu sama Kak Bona ya.
1: Biar lebih jadi close friend ya.
0: Nah, gitu
1: ya.
0: Itu dia. Cukup close ya, sampai sedekat itu pokoknya ya.
1: Siap.
0: Oke, baiklah, kita bakal pertanyaan yang pertama flashback ke masa kecil dari Kak Bona. Nah, pas kecil Kak Bona tuh hobinya main apa sih?
1: Main kelereng.
0: Ada yang unik gak yang mungkin dimainkan oleh Kak Bona dan juga teman-teman di daerah itu?
1: Saya kan besar di Papua ya, jadi ya mainnya tuh merakyat. Lebih merakyat banget, maksudnya main di kolam di sungai kayak gitu. Terus lebih sama anak-anak tuh juga gini, cari jambu monyet, tahu nggak jambu monyet?
0: Tahu.
1: Ya itu jambu monyet, sama terus habis itu pulang, habisnya nutupnya dengan main kelereng, biasanya begitu.
0: Oke, pernah nggak nyolong mangga tetangga?
1: Iya dong. Pasti jambu sama mangga itu pasti lah.
0: Ah, itu aibnya kalo kebuka enggak, satu kalo, ya.
1: Kalau enggak tunggu yang jatuh.
0: Oh ya, benar-benar. Tapi masa lalu kita, zaman kita ya, anak milenial gitu sama ya.
1: Sama, udah enggak mungkin, pasti sama.
0: Iya, kalau anak Gen Z sekarang
1: ngampung gak, banget ya, ngampung
0: iya,
1: banget.
0: Bener, ya. Tapi seru loh Kak. Kalau dulu
1: seru kayak gitu.
0: Iya, main di sungai, main di sawah.
1: Betul.
0: Ya
1: betul.
0: Ampun, sekarang udah enggak ada ya.
1: Udah gak ada, tunggu mangga jatuh, jatuh gitu kan. Enak loh itu.
0: Sekarang pelatarannya udah jadi perumahan.
1: Beda. Udah pergeserannya udah jauh banget sih.
0: Bener ya. Oke, pertanyaan yang kedua, apa sih fakta unik dan hal aneh tentang tempat kelahiran dari Kak Bona?
1: Wah, ini dia nih. Fakta uniknya.
0: Iya.
1: Saya lahir tuh di Papua, di satu pulau, namanya Pulau Dom.
0: Apa? Pulau apa Kak?
1: Pulau Dom,
0: oke.
1: Ya, pulau itu tuh di Papua Barat Daya ya. Jadi pulau itu dulu jadi kota administratif sebelum berpindah ke Sorong. Dan faktanya adalah kita keliling, pulaunya cuman kecil, cuman kalau kita jalan tuh mungkin kalau lingkar, kalau kita turun lingkarannya cuman paling 6 kilo kali ya. Dan situ tuh banyak orang, apa namanya, banyak hal yang tidak terlupakan gitu loh. Dan paling unik adalah airnya itu di pinggir laut itu langsung tawar. Jadi di sana kan biasanya kita pakai sumur ya. Jadi belum ada pam yang kayak sekarang dulu. Dulu di pinggir belum ada pam kayak sekarang itu. Jadi orang tuh masih pakai sumur. Sumurnya tuh airnya bening banget. Sementara di sebelahnya dia cuman semeter gitu udah laut gitu loh.
0: Bisa kayak jadi, gitu ya Kak ya?
1: Jadi di dalamnya tuh batu gitu ya, kalau di bor gitu batu. Oke. Jadi fakta uniknya sebetulnya tuh sumur di pinggir laut itu airnya langsung tawar gitu. Jadi cuman semeter dua meter loh gitu. Di pulau ini tuh kayak pulau berkah aja sih. Jadi memang orang-orang yang dari keluar dari pulau itu juga banyak yang ya bilang berhasil. Oke lah, banyak yang jadi yang berhasil lah gitu loh. Jadi saya bangga banget untuk pulau itu gitu.
0: Oke.
1: Kira-kira gitu Mas Is.
0: Tapi unik banget ya Kak Bona ya, emang unik ya. Bisa kayak gitu ya di pinggir laut,
1: bisa ya.
0: Tetapi sumurnya bisa tawar gitu ya.
1: Oke, jadi sabar lo. Ini fakta yang menarik lagi dari pulau itu. Ternyata Andi Rianto lahir di situ.
0: Oh, sama dari sana juga ternyata.
1: Saya
0: ya.
1: Sama Andi Rianto tuh. Jadi memang Mas Andi dulu kan papanya kan sempat jadi kepala, sempat dikerja di bank, jadi kepala bank di salah satu bank di Papua di Sorong. Cuman kan memang dulu kan administratif yang tadi saya bilang kan tuh lebih ke pulau itu. Jadi di Sorong rumah sakitnya libur, bisa loh zaman gitu dulu libur kan. Mereka tuh cari ke pindah ke pulau itu, ke Pulau Dom itu. Jadi Mas Andi tuh lahir di situ.
0: Wih, unik banget jadi ya teman sama, berdua.
1: Sama kita.
0: Baru tahu nih ternyata ya.
1: Ternyata kan?
0: Iya, enggak nyangka ya teman berdua ya. Oke, next question. Hal yang nggak disangka tentang Jakarta sebelum datang atau kenal kesana, ada nggak sih yang bikin culture shock gitu awalnya gitu?
1: Udah pasti lah sis, beda lah vibe-nya beda lah.
0: Ceritakan.
1: Kadang-kadang kan, ya jadi kan kadang-kadang dulu sempat datang tuh kita begini, kita dari timur tuh kadang-kadang tuh merasa nggak, bukan nggak percaya diri ya, okay. Ya ada itulah kita punya kayak. Gak confident lah dengan hal baru kan. Dulu kan, dulu gue juga kan tidak seperti sekarang ini sih. Maksudnya digital udah kemana-mana, orang udah tahu sampai di dalam tanah juga orang tahu gitu. Dulu kan gak kayak gitu, jadi informasi itu memang terbatas lah. Jadi kita kalau dari sana tuh kayak, apa ya, nama orang bilang ya, kayak ada hal-hal baru yang kita juga belum tahu. Terus secara apa namanya, obrolan juga kita belum tahu, secara situasi juga kita belum kebaca gitu loh. Jadi awal-awal tuh memang agak sedikit gak confident ya. Jadi nanti kita bisa bangun itu lama-lama, oh ternyata begini, kayak gitu sih. Jadi memang gitu, dari awalnya tuh ada rasa gak percaya diri sih. Kira-kira seperti itu.
0: Jadi culture shocknya di situ ya kak ya awalnya.
1: Iya betul. Beda vibes.
0: Oke. Kalau dari makanan, terus dari apa, lingkungan, pergaulan gitu kak?
1: Ya, ada lah pasti. Itu kan saya bilang dari itu. Makanan udah pasti ada lah. Terus dulu kan mungkin di Papua kita lebih banyak makan ikan gitu kan. Sini kan harus sesuaikan dengan ada bumbu-bumbu baru yang kita rasa gitu loh. Ada tes baru yang kita coba gitu. Oh ternyata enak juga ya kayak gini-gini. Terus kalau pergaulan ya lebih apa ya, lebih beda lah sama Papua, beda lah. Di sini bergaulnya lebih apa ya, kalau dibilang lebih
0: masing-masing gitu ya.
1: Iya betul, lebih akrab, cuman ya urusan lo ya urusan lo, urusan gue ya urusan gue kayak gitu. Jadi beda kan, di timur kan lebih ke akrabnya tuh lebih
0: berasa ya kak,
1: friendly banget. Saya nggak tahu karena ada faktor kota kan ini udah urban ya.
0: Urban.
1: Jadi memang banyak orang dengan yang ada beberapa orang yang tinggal laku juga saya baru ketemu di sini gitu loh. Iya maksudnya ada beberapa yang dapat, oh ternyata orang ini ada orang yang kayak gini ya, ngerti nggak?
0: Paham.
1: Jadi nggak bisa dijelaskan, cuman kok ada orang sifatnya kayak gini ya, kayak gitu loh. Iya. Jadi akhirnya belajar gitu. Kira-kira begitu sis.
0: Iya, tapi sebenarnya kayak gitu nggak cuman ditemui di Jakarta ya, di setiap tempat baru pasti ada kayak gitu ya kak ya.
1: Pasti ada kayak gitu, pasti ada kayak gitu. Jadi ada culture shock gitu ya pasti ya.
0: Oke, baiklah. Nah, sekarang ini kita bakal berandai-andai Kak Bona. Kalau ya, kalau misalkan Kak Bona tuh bisa hidup di dunia film. Weh, kira-kira bakal pilih film apa?
1: Film coba. Apa?
0: Film apa coba? Boleh apa dari genrenya, boleh genrenya apa gitu-gitu. Nah apa coba?
1: Jangan saya nggak mau horor lah. Iya. Saya lebih ke, saya ini orangnya agak sedikit, punya rasa cinta yang luar biasa sih. Ya. Lebih banyak suka, apa, kalau bisa kita share cinta kita ke mana-mana gitu. Ya kalau suruh film
0: genre apa kira-kira?
1: Saya drama sih.
0: Drama ya.
1: Saya drama.
0: Drama romantis tapi, kayaknya ya kak ya.
1: Bisa jadi sih, tapi saya gak, bukan penyuka drakor gitu ya.
0: Iya, oke, oke.
1: Saya mau tuh yang ada sesuatu yang ada gimmick, bukan ada gimmick sih, ada hooknya di dalam. Mm-mm. Yang ada arti luar biasa gitu. Mm-mm. Kayak film Notebook, tahu Notebook? Mm-mm. Notebook okay. Itu kayak sampai tua. Mm-mm. Dengan pasangan sampai dia lupa diceritain, sampai mm-mm. sampai dia lupa yang tidur sebelah dia siapa tuh. Mm-mm. Jadi sampai pikun gitu loh.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya kayak gitulah, jadi okay, memang okay, okay. Jadi manusia tuh harus tebarkan cinta kemana-mana sih.
0: Oke, ini masih berandai-andai. Kalau punya kekuatan super, kira-kira pilih kekuatan apa? Acak banget kan pertanyaannya, coba.
1: Random. Jangan sama nama ini. Tuhan berarti ya, jangan. Saya ya Superman lah.
0: Superman ya? Kenapa? Ya, kenapa?
1: Dia bisa dorong bumi kok.
0: tapi kan dia itu apa namanya punya kelemahan.
1: Iya tetap aja dia bisa dorong bumi. Siapa bisa dorong bumi?
0: Oh iya gak ada sih.
1: Dorong mobil aja, dorong mobil aja. Bingung kita. Satu bumi digeser sama dia loh. Bisa loh.
0: Oke oke keren, baiklah.
1: Aja, Superman keren aja.
0: Iya seru siap, banget. Siap. Itu tadi ya teman Pro 2. 5 pertanyaannya ya. Buat Kak Bona ya. Emang acak banget tapi seru banget ternyata ya. Dari situ bisa disimpulkan ya teman Pro 2 seperti apa ya. Kepribadiannya Kak Bona sebenarnya ya.
1: Ya saya orang baik loh.
0: Iya. Tapi gak ada loh orang baik aku baik loh Kak Bona. Kena kan?
1: Iya sih. Itu penilaian orang ya?
0: Iya penilaian orang kak gitu. Betul. Nah, kecuali kalau merasa cantik atau merasa ganteng itu biasanya ya emang sama lah.
1: Dibilang NPD.
0: Iya.
1: Narsisnya kelebihan.
0: Nah itu dia. Gak apa-apa yang penting kan sempurnanya aku ya kan?
1: Iya betul sih. Harus itu makanya kan lu jangan bikin gue jadi gak confident lagi dong.
0: Oh iya. Oke oke. Baik Kak Bona nanti kita bakal lanjut ngobrol lagi setelah yang satu ini. Dan kita bakal dengerin nanti Kak Bona bakal nyanyi live ya. Kira-kira nyanyinya bakal... Bakal satu album atau dikit aja ya udah nanti kita dengerin ya. Setelah yang satu ini teman Pro 2. Pastikan kamu tetap di Music Live Chat bareng aku Siska dan juga...

0: Teman Pro 2, kita masih di Music Live Chat Weekend. Dan pastinya tadi udah seru banget gamesnya ya. Sekarang saatnya kita bakal tanya-tanya nih, next project terdekatnya dari Kak Bona. Selain sekarang kan lagi promo tour radio gitu ya, lewat meskipun lewat Zoom juga it's okay ya Kak. Yang penting kan tetap bisa tersampaikan semuanya,
1: betul,
0: gitu ya,
1: betul,
0: Kak Bona.
1: Betul.
0: Nah kalau kesibukannya selanjutnya, projectnya dari Kak Bona ini seperti apa?
1: Saya lagi gini, lagi pengen, sekarang ini kan memang film kan saya udah bikin 2 tahun lalu kan, tinggal lagi rilis, lagi tinggal tunggu tanggal tayang. Di kemungkinan di antara Juli dan Agustus kali udah meeting sama XX1. Kebetulan saya dikasih jabatan yang lumayan tinggi di dalam situ, jadi produser. Jadi saya punya tanggung jawab untuk harus cari tahu nih, masuk ke dalam-dalamnya untuk manajemennya lah. Ini kemungkinan di antara Juli dan Agustus. Terus memang lagi ngembangin sekarang, saya lagi kebetulan lagi pengen bikin lagu-lagu timur gitu. Jadi mungkin saya akan, kalau Bona Pascalnya brandnya, saya lagunya lebih ke pop groove gini. Cuman kalau featuring ini saya lagi pengen bikin lagu timur yang, ya kamu tahu lah sendiri lagu timur, timur yang lagi-lagi happening ini. Saya lagi mau featuring ada beberapa artis-artis dari Papua, dari Ambon juga, ya gitu-gitulah. Terus yang paling pengen sih sebetulnya satu sih, saya lagi, kalau bisa sih, saya lagi mau masuk ini, mau lagi masukin buat mudah-mudahan ya dapat slot di Java Jazz akhir Mei ini. Terus yang paling penting sih saya pengen banget sih kolaborasi sama Yofi Widianto kalau dikasih.
0: Keren, pengen sih Kak Yofi.
1: Itu sudah biar impiannya berhasil, impiannya tercapai gitu. Kira-kira itu sih, sama ya ngurus-ngurus ini lah sis.
0: Apa tuh?
1: Ngurus-ngurus kopi, jualan gitu.
0: Mantep ya Kak Bona ya. Jadi bisnis ya, jalan gitu. Project film jalan, project musik jalan gitu ya Kak ya.
1: Mudah-mudahan lah sis.
0: Oke.
1: Amin
0: ya, sukses pokoknya semuanya lah buat Kak Bona.
1: Amin.
0: Tapi sebentar ya, aku pengen nanya lagi nih Kak Bona, pernah gak sih ada satu momen dari Kak Bona selama perjalanan karirnya di musik ini, ada momen yang down banget, kayak lagi kehabisan ide gitu, kalau apa ya, kayak gak punya motivasi lagi gitu, gimana caranya Kak Bona bisa up lagi sampai akhirnya bisa tetap bertahan sampai sekarang di Bantika Musik Indonesia ini?
1: Ya banyak lah hal ya. Itu sudah jadi gini sih sis. Itu kan balik lagi ke kita masing-masing ya. Kita mau bertahan kira-kira ya, dapat apa namanya, situasi-situasi yang sulit seperti itu. Banyak hal sis. Jadi mulai dari apanya, ditipu, terus aransemen kita nggak jalan, terus kita dipotong lagi, berapa banyak lah. Sampai udah kemarin juga COVID kan tuh, kasihan banget ya sis. Saya sampai bikin gini, waktu COVID itu selama 2 tahun awal itu, kita betul-betul nggak ada pemasukan sama sekali, siapapun itu. Untuk orang bilang kreatif, terutama di seni pertunjukan gitu loh, yang stage gitu, yang memang cari makan di stage. Akhirnya saya berpikir waktu itu, saya bukan menjadi pahlawan, bukan merasa menjadi hero gitu. Cuman saya waktu itu bikin namanya musik pandemik. Saya bikin musik pandemik itu bagaimana caranya kita live stream dan orang akan berdonasi ke situ. Jadi share-nya juga gak banyak, tapi untuk memenuhi kebutuhan kan kita perlu uang ya. Jadi saya bikin musik pandemik itu dari awal 1 sampai 7 terakhir tuh, yang pokoknya ada acara, ada tragedi apa, saya coba buat musik pandemik. Jadi waktu itu tuh bagaimana caranya, kalau artis yang di stage, yang artisnya gitu, mereka pasti ada tabungan untuk hidup mereka gitu, pasti udah sebelumnya kan udah manggung-manggung, ada tabungan, ada simpanan lah. Tapi yang di belakang panggung ini,
0: betul, tim backstage-nya ya.
1: Betul, itu yang saya cari untuk bagaimana biar share berapapun untuk mereka. Jadi cari ini, siapa punya kru ini, siapa punya ini, kita bagi-bagi dikit-dikit nih. Jadi itu yang buat saya untuk tergerak untuk itu sih. Jadi kita sama-sama dalam keadaan begini, harus berjuang sama-sama gitu loh. Jadi mereka pun support gitu loh. Jadi saya minta bantu artis-artis seperti siapa dulu waktu pandemi pertama sih, ada beberapa artis, pandemi kedua ada beberapa artis, ketiga pun juga untuk ada donasi, bikin donasi buat kejadian-kejadian kayak kayak gunung meletus, pokoknya kayak gitu-gitulah. Mm-hmm. Terus terakhir tuh di Wamena, terakhir. Mm-hmm. Jadi teman-teman yang artis pun support banget mereka. Mm-hmm. Ayo, ayo, ayo, ayo, kayak gitu. Mm-hmm. Jadi ada hal-hal yang baik yang kita buat, sis. Mm-hmm. Jadi meskipun dalam keadaan sesulit apapun kan masih ada jalan keluar, sis.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi ya mm-hmm. kita tebarkan cinta aja, spread love aja. Kayak gitu aja.
0: Oke. Okay. Big supporting dari Kak Bona itu sebenarnya siapa sih?
1: Ya keluarga pasti itu.
0: Keluarga nomor satu ya Kak ya.
1: Dan ada adik-adik lah.
0: Oke oke, yang selalu ini ya membuat ya, dunia terasa keluarga, berwarna gitu ya Kak ya.
1: Keluarga pertama, kedua adik-adik. Sudah gitu aja.
0: Oke. Okay. Baiklah, seru banget obrolan bareng sama Kak Bona. Kak Bona, sebelumnya nyanyi dulu dong, ya kan?
1: Oh, apa yang mau dengar yang mana laki-laki?
0: Ya,
1: enggak ada bawa ini ya. Enggak apa-apa ya, saya cuman
0: dikit aja.
1: Dikit aja ya.
0: Boleh, boleh. Oke. Okay. Silakan.
1: Jika kau bahagia bersama dengannya, aku berjanji ku tak akan kecewa. Aku laki-laki yang bisa untuk bangkit kembali. Jika ini dengar sih, jika kau bahagia memeluk tubuhnya, aku berjanji ku tak akan menangis. Aku laki-laki yang bisa untuk bangkit kembali. Gila, gila banget deh. Coba bisa kayak gitu ya.
0: Iya, bisa.
1: Bukan sama orang lain tapi iya. Dia enggak mau menangis padahal bohong itu.
0: Iya, itu cuma di lagu aja ya. Tolong ya, teman pro 2 jangan percaya sama laki-laki.
1: Jangan gitu sih, gue juga laki-laki sih.
0: Cinta boleh, tapi jangan terlalu percaya 100% ya.
1: Betul,
0: teman
1: pro 2
0: ya.
1: Percaya percaya sama Tuhan ya.
0: Iya, benar. Bagus itu pesannya. Nah kalau teman Pro 2 pengen banget dengerin lagu-lagu dari album Again ini di mana Kak Bona?
1: Di semua platform udah ada sih sis. Di ini lagi-lagi saya baru bikin video klip kemarin kerja sama Shub Shub Studio. Kemarin okay. sempat mereka habis. Jadi mereka tuh tim film yang punya tuh Christian Sugiono. Adiknya megang, jadi saya buat kerja sama mereka. Mumpung lagi teman, jadi kita inilah saling support lah. Jadi dia bikin kemarin setelah bikin Leo Adera punya, dia bikin saya punya gitu loh. Jadi tempat bikin baru syuting kemarin minggu. Jadi nanti kita mungkin dalam minggu depan ini atau dua minggu kita akan rilis video klip laki-laki yang terbaru.
0: Oke, baiklah. Kalau di YouTube berarti nama channelnya?
1: Bona Pascal.
0: Bona Pascal ya.
1: Boleh follow IG saya. Saya pasti akan follow back. Siap. Bona Pascal juga. Terus di Facebook ya, orang lama banget ya. Pokoknya di Facebook juga Bona Pascal, di Twitter ya, Bona Pascal.
0: Terus TikTok.
1: Ya pokoknya TikTok Bona Pascal, tapi saya bukan pemain TikTok. Belum ya, ada sih, cuman saya enggak terlalu di TikTok sih.
0: Oke, berarti kalau
1: belum jadi anak TikTokers.
0: Kalau mau lihat schedule jadwalnya, mau manggung di mana, perform di mana,
1: IG aja ya.
0: Oke, Bona Pascal sama ya namanya ya Kak ya.
1: Sama Bona Pascal ya.
0: Oh iya, pakai C ya teman Pro 2 ya. Oke, terima kasih Kak Bona.
1: Terima kasih Siska.
0: Udah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol. Ya malam ini Kak Bona, pokoknya sukses terus buat Kak Bona, mudah-mudahan ya,
1: terus.
0: Ya lagunya semakin disukai ya oleh amin. Semua penikmat musik ya amin. Yang ada di Indonesia amin. Dan juga di dunia pastinya proyeknya lancar amin. Semuanya ya Kak ya.
1: Amin.
0: Oke, sampai Siska ketemu lagi ya. Ya. Thank you Kak Bona. Sampai ketemu lagi, bye bye. Oke, teman Pro 2 itu tadi obrolan kita ya di Music Live Chat Weekend kali ini. Yang pasti thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang ada di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Dan juga buat teman Pro 2 yang ada di 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto ya. Thank you pokoknya semuanya udah join. Kita sekarang kembali ke studio masing-masing ya. Selamat bermalam mungkin buat semuanya. Aku Siska pamit, bye-bye.

0: Pro 2.
1: Teman Pro 2 film fiksi ilmiah Project Hail Mary akan segera hadir di platform streaming setelah meraih kesuksesan besar di bioskop. Film adaptasi novel laris karya Andy Weir ini Teman Pro 2 akan dijadwalkan tayang pada 18 Juni tahun 2026. Melansir dari Variety, Teman Pro 2, film ini dapat disaksikan melalui layanan MGM Plus di Prime Video. Film tersebut Teman Pro 2 disutradarai Phil Lord dan Christopher Miller yang sebelumnya sukses melalui The Lego Movie dan Spider-Man Into the Spider-Verse.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 BTS mencatatkan pencapaian global setelah single terbaru mereka, Come Over, memuncaki tangga lagu iTunes berbagai negara. Lagu tersebut Teman Pro 2 resmi dirilis sebagai single digital di hari Jumat pukul 13.00 Korea Standard Time, 12 Juni 2026. Sebelumnya, Come Over Teman Pro 2 pertama kali dimasukkan sebagai lagu kejutan dalam edisi Deluxe Vinyl album terbaru. Lagu tersebut Teman Pro 2 telah hadir bersama album Arirang yang dirilis dalam format khusus pada April tahun ini.
0: Baru saja kamu dengerin info

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.
1: Now on air Mirip Kimdo
2: 105,5 Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Cause we are Indonesian. Mergo awak dhewe Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 yang di tempat kamu, di daerah kamu mungkin habis diguyur hujan. Karena nih di tempat Rifki Minov, di dekat underpass dan rel layang Joglo Surakarta, habis diguyur hujan yang lumayan deras. Menyejukkan lah, lumayan lah ya. Dan juga di RRI Surakarta dan sekitarnya sama, habis diguyur hujan yang lumayan deras. Karena aku lihat dari becekan-becekan airnya di jalan tuh menandakan tadi habis diguyur hujan yang lumayan deras. Dan akhirnya Rifki Minov OTW dari rumah ke RRI Surakarta, Taman Pro 2. Merasa sejuk. Alhamdulillah gitu ya, dikasih kesejukan di malam hari ini. Jadi mungkin tempat kamu juga habis dikasih kesejukan berupa turunnya hujan teman Pro 2. Ya kita doakan ya, turunnya hujan tadi. Ataupun ya ini kamu masih hujan di tempat kamu nih. Ya kita doakan yang turun tadi adalah air hujan yang bermanfaat. Allahumma shoiban nafi'an ya. Dan penuh keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat malam juga teman Pro 2 yang malming baru merencanakan mau pergi kemana. Karena tadi belum sempat merencanakan, karena nungguin hujan reda dulu. Jadi agak bimbang mau kemana. Ya udan gitu kan. Alah Jawa. Ya hujan. Alah Jawa kan gitu. Jawa itu bahasa keramanya hujan ya teman Pro 2. Remind aku kalau misalnya agak luput atau kurang tepat gitu ya. Ya baru kepikiran setelah hujan mau kemana, ya silahkan. Dipikirkan dulu, didiskusikan dulu, dimusyawarahkan dulu. Mungkin mau-mau makan aja, mau-mau santai-santai aja, mau-mau nongkrong aja gitu lah ya. Atau mau kongko aja, silahkan. Dan mungkin yang sudah OTW juga nih ke suatu tempat untuk bermalaming ya. Selamat malam juga ya yang lagi OTW. Jadi semuanya nih teman Pro 2 yang lagi di rumah mager abis hujan, yang udah OTW, yang baru merencanakan malming mau kemana, aku temenin. Tak kancani. Aku temenin seperti biasa sampai nanti jam 00.00 waktu Indonesia Barat. Di sepanjang siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Seperti juga yang sudah terjadi di hari Sabtu kemarin teman Pro 2 dan Minggu di pekan-pekan kemarin ya. Sabtu dan Minggu di pekan-pekan kemarin, kalau di jam 20 sampai 21 WIB atau jam 8 sampai jam 9 malam ya, Sabtu Minggu di siaran jaga malam atau jangan galau malam-malam, ada segmen Gaspot, ngobrol gaul asik seputar otomotif bareng teman aku Rades Rama Desva ya. Jadi setelah ini kamu bakal ketemu sama mereka berdua ya di Gaspot, ngobrol gaul asik seputar otomotif. Nanti di jam 9 malam atau 21.00 WIB ketemu lagi sama Rifki Minov di segmen Zona Nyaman sampai jam 23.00 WIB atau jam 11 malam. Nah jam 11 malam baru deh Jazz Music sampai jam 12 malam. Gitu ya teman Pro 2, urutan segmen-segmennya aku remind ke kamu. Jadi so pasti nemenin kamu di sepanjang malming ini. Setelah lagunya Cat's Eye with Gabriela, kamu bakal ketemu sama Rama, Gemzi, dan Desva Fitra di segmen Gaspot, siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, teman Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Oke teman berdua, balik lagi sama aku Rama Gemzi
2: dan aku Desva Fitra
1: di Ngobrol Gaspot teman berdua. Kita ketemu lagi di hari Sabtu dan Minggu ini.
2: Betul, Ngobrol Gaspot, ngobrol gaul asik seputar peran otomotif tiap Sabtu dan Minggu.
1: Yes teman berdua.
2: Malam pastinya.
1: Malam pasti dong, karena menemani kalian di malam hari
2: karena
1: bahas
2: kita,
1: otomotif seru.
2: Kita orangnya kalong ya.
1: Yes.
2: Kalau
1: apa tuh?
2: Bukan morning person ya.
1: Iya.
2: Enggak, kamu morning person, aku person kalong. Kalong tuh ini yang malam.
1: Oh,
2: kan kalong
1: ya.
2: Kan malam.
1: Aduh kayak kelelawar dong.
2: Lah iya kalong.
1: Batman,
2: kan,
1: Batman.
2: Ya, ya itu. Bisa.
1: Okay, bisa ya itu ya.
2: Yeah.
1: Batman, lebih Batman.
2: Oke, kita bakal ngebahas apa nih, Ram?
1: Kita bakal ngebahas Gias 2026 yang siap digelar bulan depan teman Pro 2.
2: Wih, bentar lagi dong.
1: Yoi.
2: Mungkin buat kamu teman Pro 2 yang kemarin-kemarin belum sempat ke Gias nih, nah, bulan depan ada acara Gias.
1: Betul. Ya, jadi ada pameran otomotif Gias 2026 yang bakal kembali berlangsung di ICE BSD City Tangerang teman Pro 2.
2: Ya, agak jauh ya.
1: Betul. Jauh banget. Yakni pada tanggal 29 Juli sampai 9 Agustus besok teman Pro 2.
2: Oke, masih ada waktu buat kita nabung untuk kesananya dulu.
1: Betul, betul,
2: jadi
1: betul.
2: Ke sana kurang lebih kalau naik kereta
1: 1,2.
2: Berapa?
1: 1,2. Hah? 1,2 PP.
2: Oh iya, mahal ya? Mahal ya, juga ya?
1: Iya, lumayan.
2: Waduh. Waduh. Oke lah kalau gitu. Oke, dan menariknya lagi teman Pro 2, penyelenggaraan tahun ini dipastikan lebih ramai lagi.
1: Wih,
2: ya.
1: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
2: Karena sejumlah merek baru ikut meramaikan pasar otomotif nasional.
1: Wow.
2: Jadi line up kendaraan yang tampil diprediksi makin lengkap lagi daripada yang kemarin.
1: Ya, okay.
2: Mulai mobil penumpang, mobil komersial, sepeda motor, sampai industri pendukung otomotif juga ada.
1: Nah juga nih teman Pro 2, ada Gaikindo yang menilai kondisi industri otomotif Indonesia perlahan mulai kembali bergerak ke arah positif.
2: Cakep.
1: Nah, berdasarkan data terbaru nih, penjualan world sales April 2026 mencapai 80.776 unit atau naik sekitar 55% dibanding periode sama tahun lalu.
2: Wow, oke. Okay. Dan sementara total distribusi dari Januari sampai April ini udah menyentuh 289 ribuan unit teman Pro 2.
1: Okay.
2: Itu tumbuh sekitar 12,5% secara tahunan ya. Berarti bagus dong, udah mulai rame lagi nih.
1: Betul, bertumbuh.
2: Tumbuh.
1: Iya. Dan juga nih, bukan hanya pasar domestik aja nih. Aktivitas ekspor kendaraan Indonesia juga masih memperlihatkan tren cukup baik. Pengiriman completely built up atau CBU nih teman Pro 2 sampai April 2026 ini tercatat ada 159.662 unit.
2: Eh, banyak banget tuh.
1: Iya, naik sekitar 10,4%.
2: Oke.
1: Nah, lalu ada ekspor completely knockdown atau CKD ikut melonjak sekitar 76,4% dengan total 25.791 set mobil.
2: Oke, okay. Eh kalau kamu disuruh milih kendaraan CBU atau CKD pilih mana?
1: Aduh, tergantung sih.
2: Aku CBU sih.
1: Ya,
2: kayak
1: CBU.
2: Lebih
1: ya lebih lengkap
2: versi
1: ya.
2: Versi komplitnya itu.
1: Betul, lebih keren mobilnya.
2: Lebih
1: itu.
2: Keren juga.
1: Nah.
2: Terus ada tadi seperti yang udah aku bilang ya teman Pro 2, jadi banyak merek baru tuh mulai masuk ke Indonesia. Nah, salah satu hal paling menarik dari Gias 2026 nanti adalah semakin banyaknya merek global yang mulai masuk ke pasar Indonesia. Dan menurut Gaikindo lagi, situasi ini menjadi sinyal positif karena menunjukkan industri otomotif nasional ini masih dianggap potensial oleh berbagai prinsipal dunia teman Pro 2.
1: Wih, keren banget ya.
2: Lalu sampai Mei 2026 kemarin tercatat lebih dari 60 merek otomotif sudah memastikan ikut serta, bahkan beberapa nama masih dalam tahap diskusi.
1: Wow.
2: Jadi kemungkinan jumlah peserta ini bisa terus bertambah lagi menjelang hari pembukaan nanti teman Pro 2. Nah, merek yang ikut ini akan amat beragam ya. Jadi mulai dari pabrikan Jepang, Korea, Eropa, Amerika, sampai gelombang produsen China yang sekarang agresif bermain di segmen elektrifikasi teman Pro 2.
1: Ternyata banyak juga ya brand-brand yang masuk di Indonesia teman Pro 2.
2: Jadi nanti catat tanggalnya.
1: Yoi.
2: Tadi tanggal berapa Rama?
1: 29 Juli sampai 9 Agustus 2026 teman Pro 2.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Nah, kita abis lagi Gias 2026 ya, Bray.
2: Oke, setelah itu kita bakal ngomongin mobil lagi sih.
1: Betul.
2: Karena kita pecinta otomotif.
1: Betul.
2: Yang kalau aku gak cinta-cinta amat.
1: Aduh.
2: Aku cintanya sama pacarku.
1: Wes. Wen ya.
2: Tapi bohong.
1: Wen ya.
2: Apa sih Wen ya?
1: Wen ya.
2: Aduh. Eh, Ram.
1: Apa tuh?
2: Kenapa, Ram? Kenapa?
1: Gak apa-apa.
2: Oh ya udah lanjut.
1: Kita lanjut lagi.
2: Lanjut lagi ya.
1: Kamu suka mobil Eropa gak, Bray?
2: Suka.
1: Suka.
2: Suka
1: apa?
2: Dong.
1: Mobil Eropa apa?
2: Mobil Eropa. Aku lebih suka sebenarnya banyak sih.
1: Apa mobil Eropa kayak?
2: Tapi yang kita tahu ya, Ram, kan ada dua yang menonjol ya.
1: Nah,
2: ada,
1: apa tuh? Yang menonjol apa tuh?
2: Ada BMW, sama ada Mercedes-Benz.
1: Nah, itu dia, dua raja Eropa.
2: Dua raja terakhir. Kalau kamu
1: dia.
2: Lebih suka mana nih?
1: Wah, kalau aku ya, vibes-nya lebih suka Mercedes-Benz.
2: Why?
1: Karena Takumi aja kalah.
2: Oi, iya kah?
1: Tau.
2: Oh iya kah?
1: Takumi kalah sama apa?
2: Sama apa?
1: Kan dia mobilnya AE86.
2: Iya, 86 ya.
1: Iya. Dia kalah sama Mercedes-Benz.
2: Oh.
1: Iya.
2: Mercedes-Benz yang
1: menang.
2: Iya, yang apa? Seri apa? Seri apa?
1: Bukan karena balapan.
2: Bukan karena balapan. Tapi
1: karena ceweknya memilih yang naik Mercedes-Benz.
2: Kurang ajar.
1: Banget tuh kayak
2: kurang gitu. Ajar itu ya.
1: Karena vibes-nya tuh beda.
2: Huh?
1: Vibes-nya beda. Kalau Mercedes-Benz itu tuh vibes-nya tuh old money. Old money dimakan rayap deng nanti uangnya.
2: New money. Nah, ini. Kita tanya langsung
1: nah,
2: ya.
1: Kita kedatangan cewek.
2: Gimana?
1: Ini nih? Gimana POV cewek?
3: Sebagai perempuan.
2: Ini enggak agak dekat sini
1: agak. Agak dekat dong.
3: Aku iya sih, Mercy.
2: Kenapa?
3: Tapi karena lebih classy menurut aku.
1: Lebih classy ya?
2: Classy.
3: Pria matang. Kalau untuk punya sendiri aku lebih pilih BMW.
1: Kenapa?
3: Karena menurutku lebih kayak jantan gitu loh.
1: Wah, jantan.
3: Kayak kokoh gitu menurut aku.
1: Kokoh ya?
2: Tapi tadi ngomonginnya kalahnya kan sama AE86.
1: Iya.
2: Bukan sama BMW.
3: AE86 tuh apa?
1: Toyota.
2: Iya, Toyota. Iya. Tapi keren juga sih sebenarnya, keren juga.
1: Jadi mobil legend semua.
2: Legend semua ya. Bener sih, keren-keren semua sebenarnya. Tergantung kita sukanya yang mana sebenarnya.
1: Betul.
2: Ya. Tapi katamu tadi cewek lebih pilih ini.
1: Mercedes-Benz.
2: Ya, oke itu kembali ke masing-masing.
1: Yes, betul.
2: Kenapa? Nah, kita ngomongin Eropa, kenapa nih?
1: Eropa.
2: Hah?
1: Seperti biasa, dua raja terakhir yang menjadi rivalnya nih teman Pro 2.
2: Oke.
1: Yaitu BMW atau BMW.
2: BMW.
1: Yes,
2: BMW.
1: Betul. Kokoh merajai pasar mobil Eropa di Indonesia.
2: Lah?
1: Serius? Kan kita pikir-pikir biasanya Mercedes-Benz nih yang jago di Indonesia.
2: Katanya iya tadi.
1: Nah, itu dia.
2: Ternyata enggak ya?
1: Ternyata.
2: Oke.
1: Jagoanku nih kalah di tahun ini.
2: Gimana ini di tahun sih? Ini ya?
1: Iya, di tahun ini kalah teman Pro 2.
2: Oke, gimana tuh?
1: Jadi ada BMW yang menunjukkan dominasinya di segmen kendaraan premium asal Eropa di Indonesia teman Pro 2.
2: Oke.
1: Ada 264 unit loh, Bray.
2: Okay.
1: Pada bulan April ini, April-Mei lah, tenggat April-Mei, ada 264 unit. Dan totalnya sekitar, kalau dikalkulasi semua ya, di 2 bulan itu ada 830 unit.
2: Dari
1: Januari sampai April-Mei. Itu bisa bertambah lagi.
2: Bisa tambah lagi.
1: Betul.
2: Sekitar 830 unit ya.
1: Betul.
2: Dan kita baca dari rri.co.id teman Pro 2. Kamu bisa baca-baca juga di situ ya.
1: Betul.
2: Lalu pencapaian tersebut ini menempatkan BMW di posisi pertama dalam daftar brand Eropa terlaris di Indonesia.
1: Keren.
2: Katanya sih gitu ya.
1: Betul.
2: Sesuai data ya yang kita baca.
1: Betul.
2: Nah, keunggulan ini menunjukkan tingginya kepercayaan konsumen terhadap kualitas, teknologi, dan layanan yang ditawarkan oleh BMW di pasar nasional. Pro 2. Selain memimpin penjualan, BMW ini juga memiliki jaringan purna jual yang luas dibandingkan merek Eropa lainnya.
1: Wah,
2: berdasarkan
1: ya.
2: Data Pro 2 ya.
1: Betul. Nah, ternyata nih BMW punya 29 dealer atau jaringan after sales di Indonesia sampai Mei Juni ini, teman Pro 2.
2: Oke.
1: Jumlah ini terbanyak di antara merek Eropa yang beroperasi di tanah air ini, Bray.
2: Tapi katanya ini kan menjuarai ya di segmen Eropa tapi ya.
1: Betul.
2: Nah, di antara merek-merek Eropa lainnya, salah satunya yang kita kenal ada Mercedes-Benz gitu.
1: Betul.
2: Ya. Padahal kalau ngomongin mobil Eropa dibanding mobil Jepang, perawatan lebih murah mobil Jepang.
1: Ya, betul.
2: Ya, tapi kalau di Eropa sendiri juga ada pasarnya sendiri.
1: Ada pasar sendiri.
2: Mereka saling ya...
1: Bersaing lah.
2: Bersaing.
1: Betul.
2: Benar ya, yang pastinya bersaing secara sehat ya.
1: Betul. Nah, dengan capaian ini loh, Bray. Dengan capaian penjualan dan dukungan jaringan yang kuat nih, itu semakin mempertegas taringnya BMW di pasar mobil Eropa di Indonesia.
2: Wah, gokil, gokil.
1: Nah, itu dia.
2: Oke.
1: Okay. Jadi emang kombinasi produk berkualitas sama layanan purna jual yang bagus itu bisa menjadi kunci keberhasilan bisnis ya, Bray.
2: Iya sih, bener sih. Nah, salah satunya ya BMW ternyata merajai pasar mobil Eropa di Indonesia, teman Pro 2.
1: Betul. Nah, kalau kamu teman Pro 2, jagoan kalian siapa? BMW atau Mercedes-Benz?
2: Barcelona.
1: Let's.
2: Arsenal.
1: Real Madrid.
2: Beda.
1: Tapi sama-sama Eropa ya?
2: Iya.
1: Yeah. Ya, gitulah teman Pro 2. Langsung aja, jagoan kalian siapa? Kasih tahu di WhatsApp kita. Let's go.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Ampun, sampun. Nggih, nggih sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Oke teman berdua, kita masih lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih.
2: Yes you.
1: Kita bakal ngebahas tentang pendingin-pendingin. Karena hawanya gak panas-panas di luar teman berdua. Jadi pendinginan tuh perlu banget.
2: Oke, ini bagi pecinta otomotif ya.
1: Betul, dan bukan pecinta otomotif aja sih.
2: Oh bukan.
1: Seluruh pengguna transportasi pasti harus tahu dong.
2: Pendingin itu AC pendingin.
1: Iya, ini pendingin mesin.
2: Oh, pendingin mesin.
1: Betul, pendingin mesin. Nah, kita bakal ngebahas komponen sistem pendinginan mobil dan cara kerjanya nih teman berdua.
2: Ada 8 komponen ya.
1: Betul, di sistem pendingin mobil jadi salah satu sistem vital yang berperan ngejaga suhu mesin tetap stabil selama kendaraan beroperasi teman berdua. Nah, selama mobil beroperasi ini mesin menghasilkan panas tinggi akibat proses pembakaran. Panas ini harus dikendalikan dengan baik biar nggak ngerusak komponen-komponen mesin yang menurunkan performa mobil itu sendiri teman berdua.
2: Oke, dan lewat sistem pendingin yang bekerja dengan optimal ya teman berdua, panas yang berlebih ini bisa diredam dan dialirkan keluar mesin secara terkontrol. Jadi ada beberapa komponen, tadi ada 8 ya. Yang pertama ini ada yang namanya radiator. Ini mungkin udah gak asing lagi bagi teman Pro 2, terutama bagi yang suka otomotif ya. Karena radiator di sini berfungsi sebagai media utama untuk melepaskan panas dari cairan pendingin yang berasal dari mesin teman Pro 2. Jadi ada yang namanya coolant. Panas ini dialirkan ke radiator ya, dan didinginkan melalui sirip-sirip logam yang terkena aliran udara dari luar kendaraan. Dan proses pelepasan panas ini sangat menentukan efektivitas sistem pendingin mobil teman Pro 2. Kalau radiator kotor, tersumbat atau bocor, panas ini nggak bisa dilepaskan dengan baik sehingga suhu mesin beresiko meningkat ya. Nah itu tadi terkait radiator. Yang kedua ada apa lagi?
1: Nah ada cairan pendingin yaitu coolant. Coolant ini merupakan cairan khusus yang bertugas buat menyerap panas dari mesin dan membawa keluar melalui sistem pendingin mobil teman Pro 2. Cairan ini nih punya memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air biasa serta mengandung zat anti karat untuk mengelindungi komponen-komponen logam di dalamnya. Selain menyerap panas teman Pro 2, coolant juga bisa ngebantu jaga suhu mesin tetap stabil dalam berbagai kondisi berkendara nih. Penggunaan coolant juga sesuai spesifikasi itu penting banget agar sistem pendingin mobil dapat bekerja secara maksimal teman
2: Pro 2. Nah biasanya ini yang kadang apa ya, orang tuh bingung gitu loh. Radiator itu dikasih air biasa atau harus pakai coolant gitu kan?
1: Nah itu dia.
2: Mobilmu pakai apa?
1: Coolant dong.
2: Coolant. Yoi. Aku campur sih.
3: Gado-gado teman Pro 2.
2: Bukan dalam satu mobil dicampur ya. Maksudnya ada mobil yang pakai coolant, ada mobil lain yang pakai air biasa. Karena mungkin bagi mobil yang sudah terlanjur dikasih air biasa, karena kan kadang misal kita di jalan, urgent ya, darurat, kita kehabisan coolant gitu ya.
1: Harus pakai air biasa dong.
2: Iya, yang terdekat air biasa.
1: Betul.
2: Nah, setelah sudah terlanjur dikasih air biasa kan, itu mobil nggak bisa diganti tiba-tiba pakai coolant lagi.
1: Iya, betul, dibersihin semua.
2: Harus semua. Betul. Makanya kalau udah terlanjur pakai air biasa, seterusnya pakai air biasa malah aman.
1: Iya, betul. Itu bisa juga sih teman berdua.
2: Iya, kadang kayak gitu. Nah, tadi terkait coolant ya teman berdua, selanjutnya ada yang namanya water pump ya. Ini berperan untuk mengalirkan coolant ke seluruh jalur sistem pendingin mobil secara terus-menerus. Nah, komponen ini memastikan cairan pendingin ini bisa bersirkulasi dari mesin menuju radiator dan balik lagi, kembali lagi. Kalau water pump mengalami gangguan, aliran coolant akan terhambat dan menyebabkan panas terakumulasi di dalam mesin teman Pro 2. Nah, kondisi ini yang bisa memicu overheat dalam waktu singkat meskipun kendaraan digunakan secara normal gitu. Jadi, kamu juga cek-recek water pump-nya ya.
1: Dan ada lagi teman Pro 2 yaitu thermostat. Termostat ini berfungsi banget buat ngatur aliran coolant berdasarkan suhu kerja mesin. Saat mesin masih dingin, termostat ini yang bakal menutup agar mesin lebih cepat mencapai suhu idealnya. Nah, ketika suhu mesin meningkat, termostat ini bakal ngebuka dan memungkinkan coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Mekanisme ini ngebantu ngejaga keseimbangan suhu mesin dalam berbagai kondisi penggunaan teman Pro 2.
2: Nah itu tadi baru 4 komponen ya teman Pro 2 yang kita bahas. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi 4-nya di next on air ya.
1: Betul.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Lobro Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Lanjut lagi teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang cooling system, tapi kita bakal lanjut lagi ya.
3: Lanjut lagi, tadi baru 4.
1: Nah, selanjutnya ada yang namanya kipas pendingin atau cooling fan ya. Ini juga cukup penting dan cukup berperan karena fungsinya yang namanya kipas radiator ini untuk membantu proses pendinginan dengan mengalirkan udara ke sirip radiator, teman berdua. Nah, komponen ini sangat berperan ya saat kendaraan melaju pelan atau berhenti. Jadi ketika aliran udara alami tidak mencukupi. Nah, dengan bantuan kipas radiator, panas dari coolant ini bisa dilepas secara lebih efektif. Jika kipas radiator tidak bekerja, sistem pendingin mobil akan kesulitan untuk menurunkan suhu mesin. Aku juga pernah nih ya, cooling fan ku mati, Ram.
2: Oh, mati di jalan?
1: Mati, Ram. Mati di jalan dong.
2: Oke. Okay.
1: Bukan kalau di rumah, di garasi nggak dinyalain.
3: Nggak ketahuan.
1: Iya, di jalan mati. Nah, itu karena cooling fan-nya mati ya.
2: Iya.
1: Aku overheat mobilnya.
2: Overheat mesinnya?
1: Oh, iya.
2: Oke. Okay.
1: Karena mati, entah mati sebelah atau mati dua-duanya ya.
2: Oh, mati.
1: Lupa aku. Iya, karena ada dua ya.
2: Betul.
1: Cooling fan ya.
2: Kan lewat satunya kan buat AC ya.
1: AC.
2: Iya, betul, AC.
1: Nah, kok bisa cooling fan-nya mati? Itu ada gejalanya ternyata.
2: Apa tuh?
1: Jadi waktu jalan, tiba-tiba AC-nya
2: panas ya?
1: Panas.
2: Ah,
1: AC-nya AC-nya mati. Cuma angin doang.
2: Iya, betul.
1: Iya kan? Itu harus segera berhenti ya, teman Pro 2.
2: Betul.
1: Coba kamu di saat mengalami hal seperti aku itu, kamu berhenti, cek cooling fan-nya.
2: Yoi.
1: Nyala atau mati? Kalau mati, ya mending dimatiin dulu lah ya.
2: Yoi, dimatiin dulu.
1: Dimatiin dulu.
2: Daripada resiko ya,
1: bray. Daripada resiko sih.
2: Yoi. Ada lagi, selang radiator nih. Selang pendingin berfungsi sebagai jalur sirkulasi coolant antara mesin radiator dan reservoir. Komponen ini tuh harus berada dalam kondisi elastis dan tidak bocor agar aliran cairan tetap lancar. Selang yang getas atau retak bisa nyebabin kebocoran coolant dan menurunkan efektivitas sistem pendinginan mobil. Gangguan pada selang sering terjadi nih, menjadi penyebab berkurangnya cairan pendingin yang tanpa disadari itu.
1: Oh, oke. Kadang kalau bocor misalkan ya, jadi air coolantnya gampang habis ya, mungkin perlu dicek juga, teman Pro 2. Nah, selanjutnya ada yang namanya tutup radiator ya. Ini simpel banget tutup radiator ya, udah
2: simple,
1: kelihatan.
2: Betul.
1: Ya, jadi tutup radiator fungsinya adalah untuk menjaga tekanan di dalam sistem pendingin mobil agar tetap stabil ya. Dan tekanan yang terjaga ini bisa membantu untuk meningkatkan titik didih coolant sehingga nggak mudah menguap, teman Pro 2. Ya, pokoknya intinya untuk nutup radiatornya lah,
2: betul.
1: Begitu. Kalau tutup radiator ini rusak atau longgar ya, tekanan dalam sistem ini akan berkurang ya, teman Pro 2. Dan akibatnya coolant bisa cepat habis dan resiko overheat juga bisa meningkat.
2: Nah, itu dia. Yang terakhir, teman Pro 2, ada reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi buat menampung kelebihan coolant akibat permuaian saat suhu mesin meningkat, teman Pro 2. Tangki ini juga menjadi cadangan cairan pendingin ketika volume coolant radiator berkurang. Selain itu, reservoir tank memudahkan pengecekan kondisi dan jumlah coolant secara visual. Keberadaan komponen ini tuh bisa ngebantu loh, teman Pro 2, ngejaga keseimbangan volume cairan dalam sistem pendinginan mobil. Itu dia tadi kita bahas cooling fan, teman Pro 2.
1: Yes.

0: Now on air Rifki Bidong
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut di siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Bareng aku Rifki Minov di Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta pastinya, teman Pro 2. Tadi di jam 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, atau jam 8 sampai jam 9 malam udah kamu dengerin segmen Gaspot bareng teman aku Rama Gemzi dan Desva Fitra. Kali ini lanjut lagi di jaga malam, jangan galau malam-malam, di segmen
2: setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat, yuk kita rehat. Zona nyaman, hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Segmen zona nyaman, teman Pro 2. Sekarang kamu simak ya. Jadi di sini nih, saatnya kamu pengen merasa nyaman gak? Pasti semua manusia, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini ingin merasa nyaman ya, teman Pro 2. Maka tempuhlah rasa nyaman itu malam ini, teman Pro 2, dengan caramu bisa WhatsApp 081-327-866-966. Ntar aku bacain ya, kamu pengen nyamannya yang kayak gimana? Nyamannya mau apa? Request lagu, ya kan? Cerita-cerita boleh WhatsApp ke nomor yang tadi aku udah sebut ya. Atau salam-salam gitu. Info-info juga boleh ya, teman Pro 2. Jangan jaim buat WhatsApp ke nomor WhatsApp yang tadi aku udah sebut. Dan di zona nyaman ini kita juga kulik-kulik info ya, yang pasti dari website rri.co.id, teman Pro 2. Begitu. Ada informasi dari rri.co.id kaitannya menanggapi atau merespon aksi mahasiswa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Kabakom Muhammad Kodari jelaskan penyebab kenaikan BBM non-subsidi. Muhammad Kodari selaku Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Kabakom menegaskan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari dinamika global. Pernyataan itu disampaikan sekaligus menanggapi atau merespon aksi penyampaian pendapat mahasiswa terkait kenaikan harga BBM pada Jumat 12 Juni 2026 kemarin. Kodari bilang, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor energi karena produksi minyak dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kondisi itu, teman Pro 2, membuat Indonesia masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Ia juga bilang, Presiden Prabowo Subianto sejak awal udah nempatin kemandirian energi sebagai salah satu agenda utama pemerintah. Berbagai strategi disiapkan buat ngurangin ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Langkah itu merupakan bagian dari reformasi struktural ya yang dijalankan pemerintah, dan upaya itu, teman Pro 2, sejalan sama target ngewujudin ketahanan pangan sama ketahanan energi nasional. Muhammad Kodari juga nyontohin nih, keberhasilan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan lewat peningkatan produksi beras serta pupuk. Namun, tantangan di sektor energi jauh lebih kompleks karena tingginya kebergantungan terhadap impor minyak. Untuk ngurangin kebergantungan itu ya, teman Pro 2, pemerintah saat ini mendorong pemanfaatan energi berbasis bahan baku domestik, salah satunya lewat program biodiesel B50 untuk solar dan pengembangan campuran etanol E20 untuk bensin. Terus, harga BBM non-subsidi di dalam negeri ini juga dipengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Jadi konflik di Timur Tengah atau Timteng, teman Pro 2, khususnya yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, ini turut mempengaruhi harga minyak global. Kalau udah begitu, Muhammad Kodari, selaku Kepala Badan Komunikasi atau Kabakom pemerintah ya, memastikan harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan pemerintah. Jadi masyarakat diminta tidak khawatir, tidak panik terhadap harga Pertalite yang tidak mengalami kenaikan. Begitu, teman Pro 2. Nah, semoga stoknya Pertalite berlimpah ya, karena cuma yang bisa diandalkan sementara ini Pertalite gitu. Kalau selain Pertalite ya emang ada kenaikan, gitu. Ya lekas turun ya, semoga pemerintah bisa menurunkan lagi. Semoga, amin, Allahumma amin. Oh iya, teman Pro 2, ada WhatsApp dari teman Pro 2 Mas Catur yang udah WhatsApp. Aku baca sekalian. Katanya begini, Kak Rifki, di sana hujan tidak? Ya, tadi sempat hujan. Pas mau Rifki Minov OTW dari rumah ke RRI, ternyata memang RRI juga diguyur hujan di waktu yang sama. Karena pas lihat basah-basah atau becek-becek di jalan tuh, waduh ini kayaknya agak deres juga nih hujannya. Tapi kalau sekarang, tidak. Tidak hujan. Apakah di tempatmu hujan, Catur? Mas Catur? Terus kata dia, di sini siaran Pro 2 tumben kegeser sama siaran radio lain. Padahal titiknya sama loh. Ya mungkin karena efek tadi mati lampu. Jadi aku ceritain ya teman Pro 2. Sebelum aku calling ini atau ngomong ini ya, beberapa menit yang lalu tuh sempat mati lampu. Terus switching ya ke genset. Butuh beberapa detik ya untuk switching itu. Nah mungkin pas switching dari mati lampu ke genset itu, akhirnya kegeser sama radio lain. Tapi sekarang udah oke lagi gitu. Pakai genset maksudnya, oke lagi karena pakai genset. Genset cenah. Pakai genset gitu teman Bro 2. Kayaknya di daerah RRI Surakarta dan sekitarnya nih masih mati lampu ya, agak-agak gelap gitu. Apakah ada yang sama? Di tempat kamu mati listrik atau mati lampu atau padam listrik? Kata Mas Catur nih. Oh, sempat mati listrik toh. Iya, tadi. Gitu. Terus butuh beberapa detik untuk switching ke genset ya. Makanya pas lagi switching itu kegeser sama frekuensi radio lain gitu. Kan tumben kan kata kamu Mas Catur. Ya emang karena pas lagi proses switching itu tadi. Jangan diboikot ya Mas Catur ya. Soalnya Mas Catur dikit-dikit kalau Pro 2 ataupun siaran RRI yang lain maintenance, boikot Pro 2 katanya. Janganlah. Memang gimmicknya Mas Catur nih terbadabes. Mau request apa Mas Catur? Mumpung udah absen, thank you ya. Anyway, by the way, BST, silakan WhatsApp lagi kalau mau request lagu. Satu dulu teman Pro 2 yang udah request lagu, yang udah WhatsApp, nanti aku baca lagi atensi teman Pro 2. Karena memang masih mati lampu mungkin ya di RRI Surakarta dan sekitarnya, karena RRI udah terang aja pakai genset ya. Lagunya juga aku setarain deh. Ungu with seperti mati lampu teman Pro 2. Ya, semoga nih teman Pro 2 mungkin yang juga padam listrik atau padam lampu segera menyala, termasuk di area RRI Surakarta dan sekitarnya malam ini.

0: ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Afterlife from Avenged Sevenfold. Lagunya baru aja kamu dengerin, dan masih banyak lagu yang bakal kamu dengerin, lagu Indonesia maupun mancanegara, teman Pro 2. Atau mungkin lagu requestan kamu ya. Boleh kamu request dan kamu dengerin lagu jagoan kamu. Caranya WhatsApp aja ke 081 327 866 966. Kita kulik informasi dari website atau situs yang pasti terlengkap, terpercaya, dan anti hoax, apalagi dan mana lagi kalau bukan rri.co.id. Ada informasi dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Kementerian Sosial. Kalau Kemensos berarti Kementerian. Batak dong saya. Kementerian Sosial atau Kemensos. Nguatin digitalisasi penyaluran bantuan sosial lewat teknologi pengenalan wajah. Face verifier. Verifikasi wajah ya. Langkah ini dilakukan buat meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat, teman Pro 2. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan pentingnya data yang akurat. Katanya kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu bilang perlindungan sosial bertumpu pada 3 aspek. Ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat. Dan teknologi verifikasi wajah nantinya akan dilakukan ya, atau akan diselenggarakan proses verifikasi yang akan dilakukan atau diselenggarakan langsung oleh penerima manfaat. Jadi nantinya sistem tuh mampu membedakan wajah asli dari foto atau rekaman video, teman Pro 2. Kemensos bilang teknologi itu dapat memperkuat validasi penerima bantuan, dan upaya itu untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan data. Ya kalau bisa jangan sampai ada yang luput sih gitu. Jangan sampai ada yang salah sasaran. Biar semuanya berhasil gitu. Yang menerima bantuan sosial tuh yang benar-benar perlu dibantu gitu. Jadi programnya berhasil. Tapi ini ternyata uji coba teknologi itu telah berjalan sejak tahun 2022, teman Pro 2. Di 42 kabupaten dan kota. Tingkat keberhasilan verifikasi tercatat mencapai sekitar 98,4%. Dan nantinya Kemensos RI juga akan memaksimalkan program sekolah rakyat. Program ini menyasar anak miskin, putus sekolah, serta terlantar. Jadi yang jelas ini sebuah sistem baru yang aman, ya kan? Ya sebenarnya nggak baru-baru banget ya. Di 42 kabupaten dan kota sejak 2022 sudah diuji ya, tapi belum semua. Itu yang jelas ini emang ya masih tergolong baru, tapi nggak baru banget. Sistem ini mendukung pengelolaan program secara akuntabel, dan yang jelas bisa aman dan tepat akurat begitu. Makanya Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kemensos, perkuat verifikasi bansos dengan teknologi wajah. Semoga ya dengan adanya atau datangnya atau hadirnya teknologi wajah ini, gak ada bantuan yang luput atau salah sasaran. Amin, Allahumma amin. Selengkapnya informasi ini bisa kamu baca di rri.co.id. Lanjut, WhatsApp dari teman Pro 2, satu aku baca deh. Satu-satu aja, jangan cepet-cepet. Karena kita masih lama ya sampai jam 12 nanti barengan. Sekarang yang sudah WhatsApp Rifki Minov, ada teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari. Dia bilang, "Assalamualaikum, selamat malam Kak." Waalaikumsalam, selamat malam juga Mbak Lara Purnamasari.
Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas serta menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu Tata Janeta yang judulnya Korbanmu. Boleh enggak, Kak? Terima kasih. Loh, boleh dong Mbak Lara Purnamasari. Tata Janeta Korbanmu ya. Ditunggu. Gitu. Nanti langsung aku putarkan. Tapi sebelum ke lagu yang kamu request Mbak Lara Purnamasari, aku punya Heaven. Dan setelah itu Alexa with Sekali Lagi. So stay tuned and enjoy.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu.

0: Sepak bola itu hebat karena kamu selalu memiliki kesempatan lain untuk mengubah sejarah. Ronaldo.
1: Kuatmu.

Teman Pro 2, lanjut sama Rifki Minov ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, segmen zona nyaman. Tapi walaupun nyaman, ada yang lagi waspada nih. Montella, waspadai tekanan di laga pembuka Turki. Wah, apa tuh? Gimana tuh? Jadi, teman Pro 2, Vincenzo Montella meminta pemain Turki menjaga emosi saat laga perdana Piala Dunia 2026. Dia pengen timnya tampil membanggakan negara. Pertandingannya akan berlangsung di Vancouver, Kanada pada Sabtu dini hari Minggu 14 Juni 2026. Ya, Sabtu dini hari jatuhnya dari Minggu 14 Juni 2026. Turki fokus menatap kemenangan. Karena Turki ini udah lama absen dari Piala Dunia, sejak merebut peringkat 3 di Piala Dunia 2022. Sang pelatih Montella ngingetin atau ngerimain kepada para pemainnya untuk tidak kewalahan saat tampil kembali. Pemain terpenting di Turki ada Hakan Çalhanoğlu yang akan memakai ban kapten di turnamen ini. Selama bertahun-tahun, Hakan Çalhanoğlu, gelandang Inter Milan ini, selalu jadi pemeran utama di tim nasional. Lini yang mendapat sorotan Montella ada di lini belakang teman Pro 2. Karena lini belakang ini haruslah disiplin tapi tetap agresif serta dominan untuk cepat membangun serangan balik. Merih Demiral, sang center back dari timnas Turki akan berperan sebagai pemimpin lini belakang. Untuk rekan-rekannya ada Abdul Karim Bardak, Zeki Çelik, dan fullback Aaron Elmalı. Untuk lini tengah, Arda Güler dengan skill dan kreativitasnya jadi landasan untuk timnas Turki. Sementara Orkun Kökçü akan menjadi playmaker di depan sang kapten Hakan Çalhanoğlu. Depan banget nih, di depan sendiri ada Baris Alper Yilmaz dan Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu yang akan jadi pemasok bola. Lini depan Baris Alper Yilmaz, Kerem Aktürkoğlu yang jadi pemasok bola, terutama ditujukan terhadap Deniz Gül yang akan turun menggantikan Kenan Yıldız. Gitu. Ini aku belum terbiasa ya nyebut nama-nama pemain Turki ya. Ada Kenan Yıldız, Deniz Gül, terus Kerem Aktürkoğlu, Baris Alper Yilmaz. Tapi kalau Arda Güler udah paham sih, satu doang aku pahamnya, sama Çalhanoğlu. Biasanya kalau aku main PES ya, pakai Inter Milan, ada nih Çalhanoğlu. Ya, itu dia pelatih timnas sepak bola Turki, Montella, waspadai tekanan di laga pembuka bagi timnas Turki. Karena emang udah lama gak main di Piala Dunia.

Keluarga atau RBM Family. Katanya selamat malam Pro 2. Mas Rifki udah pernah dapat bansos belum? Oh, tadi pas ngebahas informasi bansos dari Kemensos ya, yang menerapkan teknologi verifikasi wajah supaya bantuan tepat sasaran. Wah, belum sih. Belum dapat RBM keluarga. Mana ntar kalau udah dapat bantuan sosial? Bantuan sosialnya sosial budaya lagi. Kalau enggak sosial politik lagi, alah. Sosial budaya sama sosial politik itu prodi kampus. Iya sih, belum sih. Ya, diberikan kepada yang lebih membutuhkan bantuan sosial itu, RBM keluarga ya. Gitu. Diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Begitu. Nah, kalau Rifki Minov dapat bantuan sosial budaya, ujuk-ujuk nanti Rifki Minov dikasih seperangkat alat gamelan loh. Harus nyari orang buat maininnya. Rifki Minov kan belum bisa. Bisa dikit-dikit sih. Yang ada notnya. Begitu. Terima kasih RBM keluarga, RBM family, matur nuwun. Terima kasih sudah absen ya. Mau request lagu sekalian? Monggo loh, RBM keluarga, RBM family, kalau mau request lagu, WhatsApp lagi. Terus ada teman Pro 2, Mas Catur lagi, katanya, request seharian aku tak tenang. Oh, armada ini. Seharian.

0: sama musiknya. Aku gak hafal liriknya. Aku gak hafal liriknya.
1: Oke, seharian aku tak tenang ya. Sampai lupa aku judulnya apa sih. Seharian aku tak tenang. Aku ngetiknya beneran loh, ini seharian aku gak tenang loh. Soalnya aku lupa liriknya. Apa ya? Seharian aku tak tenang. Apa kabar sayang? Ya Allah. Lupa sendiri ini aku jadinya. Oke. Apa kabar sayang? Apa kabar sayang Armada? Oke, ready dong. Kusiapin dulu, kusiapkan dulu lagunya. Nih. Oke. Dua teman pro 2 sudah aku baca WhatsApp-nya. Tenang aja, yang belum ku baca pasti aku baca ya. Yang lain juga masih bisa nyusulin request lagu di zona nyaman siaran jaga malam jangan galau malam-malam bareng Rifki Minov. Pastinya dari pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Tadi habis korbanmu dari Tata Janeta ya, berarti langsung bisa ku putar nih. Apa kabar sayang dari Armada? Kata Mas Catur nih, kalau udah lapang rezekinya, jangan lupa sedekah. Masya Allah. Positive reminder, good reminder dari Mas Catur ya. Lapang rezeki jangan lupa sedekah. Ya tadi soalnya teman pro 2 Mbak Lara Purnamasari ngedoain ya kelapangan rezeki ya. Nah semoga rezekinya Mbak Lara Purnamasari, ya kan, Mas Catur, RBM keluarga atau RBM family, teman pro 2 yang lain yang dengerin maupun yang request diberikan kelapangan rezeki dan rezeki yang halal juga ya yang kita dapatkan. Amin. Allahumma amin. Apa kabar sayang dari Armada? Enggak pakai new ya. Itu karoseri dong.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Balik lagi sama Rifki Minov di Jaga Malam, teman Pro 2. Jangan galau malam-malam dan masih di segmen Zona Nyaman. Kali ini ada informasi dari Jakarta. Loh, ini kan kota Solo atau Surakarta? Ada apa di Jakarta? Kaitannya sama Hari Lingkungan Hidup, teman Pro 2. Jadi gini, Hari Lingkungan Hidup tahun 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat mematikan lampu selama 60 menit pada Sabtu malam 13 Juni 2026. Ya, malam ini banget. Aksi ini bagian dari upaya penghematan energi dan pengurangan emisi karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup. Pemadaman lampu berlangsung di jam 8:30 malam sampai 9:30 malam. Tadi ya, udah berlangsung berarti ya. Dan Pemprov atau pemerintah provinsi DKI Jakarta menilai partisipasi masyarakat jadi faktor penting untuk mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan. Dudi Gardesi, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bilang, kebiasaan hemat energi perlu jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Katanya, langkah sederhana yang dilakukan bersama-sama bisa ngasih dampak positif bagi lingkungan. Aksi pemadaman lampu juga mengacu pada instruksi Gubernur nomor 14 tahun 2021. Kebijakan itu mengatur pelaksanaan pemadaman lampu dalam rangka penghematan energi dan pengurangan emisi karbon. Pemadaman lampu dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan kawasan ikonik Jakarta. Ada di daerah Monumen Nasional atau Monas, Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang di Bundaran HI, Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, dan kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menjelaskan kegiatan serupa sebelumnya telah memberikan dampak positif terhadap penghematan energi. Pada pelaksanaan 25 April 2026 lalu, penghematan listrik tercatat mencapai 96,91 MWh. Aksi itu juga menghasilkan efisiensi biaya listrik teman Pro 2 sebesar 140,2 juta rupiah. Selain itu, emisi karbon berhasil ditekan hingga 77,53 ton CO2e. Jadi pemerintah menegaskan, partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam upaya penghematan energi. Langkah sederhana itu memberikan manfaat besar jika dilakukan secara konsisten dan bersama-sama. Ini yang kita bisa terapkan dan implementasikan ya teman Pro 2. Kita harus sama-sama juga jaga lingkungan ya. Kita bisa terapkan kalau selama ini mungkin kita boros listrik ya kan. Nah, itu bisa menjadi acuan kita masing-masing ya. Kalau masih merasa boros, hemat. Switch ke hemat gitu, teman Pro 2. Ya, menjadi pengingat kita juga ya untuk sama-sama menjaga lingkungan ya kan dengan tidak boros apapun listrik ya kan, emisi karbon gitu. Informasi ini bisa kamu baca selengkapnya di website rri.co.id gitu teman Pro 2. Dan satu WhatsApp juga aku baca tidak lupa dari teman Pro 2 yang udah masuk. Ada teman Pro 2 Kak Lestari, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali hadir menyapa, selamat malam dan selamat bertugas kepada penyiar. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, serta keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Amin, Allahumma amin. Begitupun Kak Lestari ya. Doa baik dari Kak Lestari balik ke diri Kak Lestari sekeluarga. Malam ini, saya ingin mengajukan satu lagu untuk menemani suasana malam yang tenang. Sang Dewi dari Liodra ya. Semoga lagu itu bisa menjadi hiburan yang menyejukkan hati dan menemani seluruh pendengar setia RRI Solo atau Surakarta. Tidak lupa juga terima kasih kepada RRI Solo yang selalu hadir memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat. Semoga kedepannya semakin sukses untuk RRI Solo atau Surakarta, semakin dicintai masyarakat dan terus menjadi media publik yang terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
Kak Lestari, terima kasih. Kembali ya. Salam untuk keluarga, ditunggu Sang Dewi dari Liodra. Sebelum ke Sang Dewi, ada Arsi Jodi sejauh dua benua dulu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Rifki Minov di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Pastinya dari Pro 2 FM Solo atau Pro 2 FM RRI Surakarta. Tuan Pro 2, udah jam 23.00 waktu Indonesia Barat tepat. Saatnya ke segmen Just Music ya. Deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Tapi sebelum itu, Rifki Minov pastikan duru. Duru lagi. Duru itu burung ya. Dara. Rifki Minov pastikan dulu. Teman Pro 2 yang udah WhatsApp, apakah sudah aku baca semua? Apakah ada WhatsApp yang baru datang atau baru hadir gitu kan? Nah nih, Rifki Minov sudah kedatangan WhatsApp. Kedatanganmu ku tunggu, itu lagunya Bang Haji. Ah, Pro Dangdut itu di Pro 4 FM dari Solo atau Surakarta. Bisa kamu dengerin tuh, menunggumu Bang Haji Roma Irama secara full ya, atau secara penuh. Ini teman Pro 2 yang udah request lagi, ada teman Pro 2 Ama yang udah WhatsApp. Kata teman Pro 2 Kak Ama, mau request Sang Ratu by Nuka. Oke, siap Kak Ama. Note. Selain ada Kak Ama, ada juga Kak Lestari yang WhatsApp lagi. Katanya terima kasih banyak Kak. Terima kasih sudah berkenan untuk memutarkan lagu requestan saya. Saya bangga menjadi bagian dari pendengar setia RRI Pro 2 Surakarta malam ini. Sehat selalu untuk kalian semua. Amin, Allahumma amin. Saya juga senang sekali, bahagia ya. Kak Lestari sudah berkenan untuk request lagu di malam hari ini ya. Oke, terima kasih. Ini sudah semua aku baca WhatsApp-nya, tidak ada yang terlewat. So, kalau gitu Just Music langsung aja ya. Kita arungi bersama-sama deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Or Just Music. Tenang aja, Rifki Minov juga masih di sini seperti biasa, nanti ketemu lagi saat closing ya. Nah, Mas Catur nih. Ah, untung aku belum kuputer untung belum lanjut ke lagu. Kata Mas Catur, "Punya aku belum?" Woi. Tadi udah aku puter yo. "Punya aku belum?" katanya, requestan lagunya belum. "Tadi udah aku puter yo." Udah aku puter ya. Udah. Armada kan. Seharian aku tak tenang. Apa kabar sayang judulnya. Tadi udah aku puter sebelum Adele yang To Be Loved. Nah itu Armada. Judulnya Apa Kabar Sayang udah aku puter. Jangan-jangan pas kamu kemana gitu Mas Catur. Jadi gak dengerin deh. Gimana mau request lagu lagi? Aku tunggu nih sebelum ke Just Music nih. Oh iya kata dia. Ya sudah. Aku bisa flanela. Oke.

baru. Note, pasti aku putarkan. Terima kasih teman Pro 2, Mas Catur, dan teman Pro 2 yang lain juga yang menyimak maupun punya request lagu. Kalau gitu, masih kamu dengerin kok deretan lagu Indonesia dan mancanegara di Jazz Music. Pro 2 FM dari Solo atau Surakarta di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Sebelum ke lagu-lagu yang di request teman Pro 2 yang udah WhatsApp atau yang baru aja WhatsApp ini, aku mau ajak kamu dengerin Paramore with Head to See Your Heart Break.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial, cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi, siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik, dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya, seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang gak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Saya Rifki Minov, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti, tepatnya hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, segenap teman Pro2 yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali di dalam program Sepenuh Hati untuk membangun, menumbuhkan, dan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Dan saat ini masih bersama dengan saya, Agias Hisa Kalumbara, Pendeta Gereja Kristen Jawa Welar, Boyolali. Para pendengar yang terkasih, pada kesempatan yang diberkati pada saat ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Filipi 1 ayat 9 dan 10. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Teman Pro2 yang diberkati oleh Tuhan, tanaman yang dirawat dan dipelihara dengan baik, sehingga kecukupan akan air, pupuk, dan sinar matahari akan mampu menghasilkan bunga yang cantik, bahkan buah yang baik juga. Prinsip yang sama ternyata juga berlaku pada kehidupan rohani manusia. Ketika kita menjaga kehidupan rohani dengan benar, terus dipupuk dengan firman, dan dikuatkan dengan doa yang teratur, dan selalu melakukan kasih dalam hidupnya, maka kehidupan kita juga akan berbuah. Buah yang dihasilkan dapat menyenangkan sesamanya dan tentu saja menyenangkan Tuhan Allah. Pertumbuhan rohani orang Kristen merupakan proses seseorang menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ketika kita menempatkan iman kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus memulai proses menjadikan kita semakin serupa dengannya, menjadikan kita semakin serupa dengan gambarnya. Apa ciri-ciri yang menandakan bahwa iman kita bertumbuh? Yang pertama, seorang Kristen yang bertumbuh menurut nasihat Rasul Paulus adalah seorang yang hidupnya rendah hati. Semua orang akan mengaku dan tahu melalui kesaksian Alkitab bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang bertumbuh imannya. Sebab itu, dalam ayat 1, kita lihat ada dua hal yang menyatakan bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang rendah hati. Pertama, ia menyebut dirinya sebagai hamba Kristus Yesus. Ia memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus. Hamba tidak lain adalah budak. Pada waktu itu, istilah hamba bukan seperti sekarang kita dengar ketika kita menyebut pendeta atau pelayan Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Pada waktu itu, Paulus mengatakan bahwa dia adalah hamba Kristus, berarti ia adalah budak Kristus. Ia mau melayani Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan, ia taati, ia lakukan dengan sepenuhnya. Ia sesungguhnya bisa mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah pendiri jemaat Filipi, karena memang ia adalah orang yang memulai pelayanan kepada jemaat di Filipi. Namun, ia tidak mau mengatakan bahwa akulah pendiri jemaat Filipi. Rasul Paulus mengatakan, aku adalah hamba Kristus. Inilah yang menandakan bahwa Rasul Paulus memiliki iman yang bertumbuh. Yang kedua, Rasul Paulus menyejajarkan diri dengan Timotius. Secara kerohanian maupun secara kejasmanian serta umur, pengalaman dan hikmat Paulus
lebih senior dari Timotius. Tidak perlu ia mensejajarkan dirinya dengan Timotius. Namun hal ini dilakukan karena ia sangat rendah hati dan menghargai rekan sepelayanannya. Yang kedua, orang yang imannya bertumbuh adalah orang yang mengasihi kepada jemaat Kristus. Dalam ayat 7 dan 8 terlihat Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat di Filipi. Dia mengatakan, "Sebab kamu ada di dalam hatiku, sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian." Di waktu Paulus menulis surat ini, ia berada di dalam penjara, ia di dalam kesusahan. Biasanya orang dalam kesusahan meminta orang untuk mengasihani dia. Tetapi Paulus dalam keadaan susah serta tahu bahwa ajalnya sudah hampir tiba, tetap bisa menuliskan surat penghiburan kepada jemaat di Filipi. Ia masih ingat dan merindukan saudara seiman ketika berada dalam penjara. Kapan kita mulai bisa mengasihi orang lain? Kita dapat mengetahui apakah iman kita bertumbuh atau belum. Kalau kita masih inginnya dilayani, dikasihi, dihormati di sana sini, diperlakukan seperti seorang yang berkedudukan tinggi, barangkali iman kita masih belum bertumbuh dengan baik, belum dewasa. Ciri-ciri Kristen yang bertumbuh ialah mengasihi orang lain lebih dari dirinya sendiri. Yang ketiga, para pendengar yang terkasih, orang yang memiliki iman yang bertumbuh adalah seorang pendoa syafaat. Dalam ayat 3-6 dan ayat 9-11 dicatat bahwa Paulus berdoa syafaat untuk jemaat di Filipi. Apa itu doa syafaat? Doa syafaat adalah doa yang dinaikkan untuk orang lain, untuk kebaikan orang lain, untuk keselamatan, untuk pengampunan dosa, agar orang lain diberkati, agar mereka diampuni dosa-dosanya, dan lain sebagainya. Ada banyak orang Kristen yang egois, hanya berdoa untuk diri sendiri, keluarga sendiri, pekerjaan diri sendiri, aku diberkati, aku kaya, aku hebat. Memang tidak salah, namun kita perlu juga menaikkan doa syafaat bagi sesama, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gereja, bagi pelayanan Kristen, dan lain sebagainya. Orang hanya mementingkan diri sendiri menandakan bahwa imannya belum bertumbuh, belum dewasa. Tapi orang yang imannya dewasa, yang imannya bertumbuh, ia akan memperhatikan orang lain. Rasul Paulus bahkan jarang berdoa untuk dirinya sendiri. Ia pernah minta orang lain berdoa untuk dia, namun ia lebih banyak berdoa untuk jemaat dan untuk keperluan orang lain, untuk penginjilan, untuk jiwa-jiwa yang tersesat, untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Apakah kita seorang pendoa syafaat? Mari kita berdoa untuk pelayanan, untuk pewartaan kasih Tuhan, untuk gereja, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Kalau kita sering dan senang melakukannya, itu artinya kita seorang Kristen yang imannya terus bertumbuh. Teman perdua yang diberkati oleh Tuhan, tiga hal di atas merupakan ciri-ciri pertumbuhan rohani dari seorang anak Tuhan. Rasul Paulus sendiri juga dapat menjadi teladan bagi kita mengenai kerendahan hati, mengenai kasih kepada jemaat, mengenai doa syafaat. Mari kita memohon pertolongan Tuhan agar firman Tuhan mengubahkan kita menjadi seorang Kristen yang terus bertumbuh. Iman kita semakin dewasa dalam memuliakan Tuhan. Bukan bersungut-sungut saja, tetapi mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan,
dan mengucapkan kata-kata berkat. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan malah kita menjalani proses pertumbuhan iman ini bersama-sama dengan Roh Kudus. Karena pertumbuhan rohani adalah proses yang terjadi seumur hidup, yang terjadi melalui proses mempelajari, menerapkan firman Tuhan, dan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Karena itu, saudara dan saudariku, bertekun dan bertumbuhlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, agar hidup kita semakin dewasa dan semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kita memohon tuntunan dan kasih Tuhan agar hidup kita bertumbuh di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Surgawi, Engkau berkenan untuk menyatakan isi hatimu melalui firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan, iman kami semua bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami memiliki kerendahan hati, kami mengasihi kepada jemaat-Mu, dan kami berdoa syafaat bagi sesama kami. Berikanlah juga ya Tuhan, dalam kehidupan kami kekuatan, penghiburan dan pengharapan, agar sekalipun masalah dan pergumulan datang, kami tetap beriman kepada Tuhan yang adalah juru selamat kami. Kami juga berdoa untuk segala permohonan, doa, dan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh semua pendengar program Suplemen Hati ini, agar kiranya dalam kehidupan mereka pertolongan Tuhan dinyatakan dan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, tuntunlah kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Segenap teman Pro2 yang dicintai Tuhan, marilah kita tetap semangat, sukacita, dan tetap bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sudah kamu simak suplemen

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Informasi pertama, teman Pro 2 tim Persebi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Celebes FC Palu dalam lanjutan babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup U yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali kemarin berakhir dengan skor 1-1.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, jajaran Koramil Kota Kodim 0723 Klaten menggelar pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda di lingkungan sekolah. Dua personel Babinsa, Serka Muhammad Nur Sidik dan Sertu Kardio memimpin langsung jalannya pembekalan di SMK Kristen 1 Klaten. Kegiatan berlangsung di area sekolah Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, dan sebanyak 112 siswa-siswi kelas 10 dilibatkan secara aktif untuk menerima materi peraturan baris per baris atau PBB serta wawasan kebangsaan. Pembinaan ini bertujuan untuk membentuk mental generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, serta menanamkan nilai-nilai nasionalisme demi menjaga keutuhan NKRI. Melalui latihan PBB, para pelajar diajarkan tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan, kekompakan, ketertiban, dan rasa tanggung jawab bersama. Selain materi fisik dan kebangsaan, para siswa juga mendapatkan edukasi khusus mengenai bahaya laten pergaulan bebas yang dapat merusak masa depan. Babinsa Koramil 01 Kota Klaten Serka Muhammad Nur Sidik menegaskan pentingnya membekali para pelajar dengan karakter yang kokoh sejak dini. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro.

Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar kalian? Semoga kamu semua dalam kondisi yang sehat, semangat, dan senantiasa berbahagia ya. Kembali aku Sylvia Zee menyapa kamu di hari Minggu ini, Minggu pagi di Spada tentunya. Hari apa sekarang? Hari Minggu tanggal 14 Juni ya? Ih, gak terasa banget ya, udah pertengahan bulan aja kayaknya. Gak tahu kenapa, aku merasa waktu tuh kayak cepet banget berlalu, ya gak sih? Apakah kamu merasakan hal yang sama teman Pro 2 ya? Tapi apapun itu, mau berasa lama, mau berasa cepet gitu ya. Semoga kita semua selalu bahagia intinya. Kuncinya itu aja. Apapun yang kamu rasakan, semoga kamu masih bisa terus bahagia ya teman Pro 2 ya. Dan Sylvia Zee bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 tentunya di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dengan segmen-segmen yang udah kita siapin ya, mulai dari informasi, lagu-lagu pilihan, terus juga ada good vibes nanti ya jam 7 sampai jam 8, lanjut lagi sama informasi-informasi pilihan ya. Jadi gimana, kita bakal update tentang Piala Dunia gak nih? Pasti dong Sil, ya kan? Kita bakal update teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana karena kita masih bakal puterin lagu-lagu bagus buat kamu.

0: Waktunya makan. Kalian lauknya apaan? Lihat dong.
1: Aku lauknya cuma ini sih.
0: Yah, lauknya cuma begituan.
1: Kok kamu gitu sih? Biar cuma begini, tapi aku udah seneng kok dibawain bekal kayak gini.
0: Lihat nih, bekalku dong. Nasi, ada sayurnya, pakai daging pula. Terus dibawain buah kualitas super. Nggak lupa dibawain susu juga. Lengkap banget kan? 4 sehat 5 sempurna ini.
2: Hey Andre, kamu jangan gitu dong.
1: Bella, kamu sabar ya sama tingkahnya Andre.
2: Tenang aja, kan ada program makan bergizi gratis di sekolah kita. Jadi Andre gak bisa tuh pamer lauk makan siangnya dia. Karena lauknya kita nanti bakalan sama.
1: Oh ya? Yang benar.
2: Iya, jadi jangan sedih lagi ya.
1: Makasih ya Cindy.
2: Sama-sama. Andre, kan makananmu enak nih. Sini, bagi-bagilah.
0: Iya deh, iya. Aku bagi nih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kembali lagi teman Pro 2 ya, kita bakal update informasi. Sekarang kayaknya Piala Dunia dulu gak sih, ya kan? Mungkin sebagian besar dari kamu kayak Kak Catur nih, lagi baru banget nonton Brazil versus Maroko, Kak Sisil nih katanya. Jujur sih, kan Sisil tanya tadi ya, wah seru ya, aku bilang gitu kan. Karena kan ya aku salah satu pendukung Brazil ya, gitu ya. Aku salah satu pendukung Brazil. Aku nanya dong, seru gak? Soalnya kan gak bisa nonton lagi siaran. Karena mau debar, denger bareng ya, itu mesti ke Pro 1. Which is itu kan kita terhalang dengan kaca ya, jadi kita gak bisa. Gak bisa denger gitu kan ya. Terus aku tanya gimana skornya sekarang? Baru 1-1, tapi jujur permainan kedua tim tuh belum greget. Gimana kalau kita langsung telepon Kak Catur untuk menyampaikan informasi langsung? Kak Catur oke ya? Terus Kak Catur juga ngucapin good morning, happy weekend, selamat bertugas ya. Terima kasih Kak Catur. Serius, kamu udah ini belum? Udah siup belum? Kayak Nona dong, udah siap belum? Gitu ya. Ih, aku geli sendiri. Ayo Kak Catur, udah siap belum nih? Aku mau telepon untuk kamu kasih tahu informasi ter-up to date nih tentang Piala Dunia. Kamu nontonnya di mana? Di TVRI belum? Bukan, oke. Udah gak siap. Ih, jangan gitu, kok gak siap sih, harus siap. Pokoknya siap gak siap harus siap gitu ya. Di TVRI Sport dong. Terus kalau dengerin di mana? Di RRI gitu ya. Oh, bukan TVRI biasa, cile gaya banget. Terus baca informasinya di mana? Di Antara gitu ya. Jadi antri antara TVRI dan RRI. Ih, keren juga ya. Ayo, Kak Catur udah siap belum nih? Kasih informasi, karena kita butuh relawan saat ini ya. Butuh yang namanya reporter lapangan langsung. Ada Kak Catur yang udah siap menyampaikan informasinya. Aku coba telepon Kak Catur dulu. Langsung deg-degan. Oke deh. Kak Catur udah siap ya, Kak Catur ya? Gimana? Udah siap ya? Aku coba telepon ya. Aku ambil handphonenya dulu nih. Tahu diangkat apa enggak sama Kak Caturnya. Katanya jangan ngadi-ngadi ke Sisil. Sama Sisil mah enggak ada ngadi-ngadi. Sama Sisil tuh serius-serius aja. Mau serius ayo, kalau enggak ya udah gitu. Jangan ayo-ayo enggak-enggak gitu ya. Langsung takut dia. Aku coba telepon dulu nih ya teman Pro 2. Ya, baterainya masih mati. Demi apapun Kak Catur, baterainya mati. Sumpah, aku mau telepon Kak Catur, klip, mati langsung. Padahal udah kesambung. Sebentar teman Pro 2. Kita jeda dulu ya, kita informasi yang lain ya. Oh, kemarin udah ditelepon Bray Rido. Tenang aja, hari ini sama Sisil nanti aku telepon. Tenang aja ya. Tapi sebelum kita tunggu informasi dari Kak Catur, karena Sisil harus cas handphone Pro 2 dulu ini. Aduh, tidak dicas coba ya kan. Kita informasi dulu ke rri.co.id teman Pro 2 ya. Jadi ini ada gol dari Brillembolo ya, melalui penalti yang membawa Swiss unggul 1-0 atas Qatar di babak pertama teman Pro 2 ya. Jadi di fase grup B Piala Dunia 2026, dan eksekusi mulus Embolo ini ke sudut kanan gawang lawan ya, enggak mampu dibaca sama kiper Qatar. Salah Zakaria. Tuh gitu namanya salah, berarti dia enggak pernah benar. Salah terus enggak dong. Itu perempuan ya, harus selalu benar. Aswan Murad yakin tampil mendominasi di stadion San Francisco Bay Arena teman Pro 2 ya. Tepatnya dini hari tadi. Dan peluang mereka tuh diciptakan ya melalui aksinya Dandove dan juga Ruben Vargas teman Pro 2. Tekanan Swiss tentunya membuat lini belakang Qatar ini kewalahan, dan pelanggaran kiper Qatar ya terhadap Remo ini menghadirkan peluang gol yang penting teman Pro 2. Dengan tenang, Brillembolo ini menjawab kepercayaan yang diberikan dengan tenang sekali melakukan eksekusi penalti pada menit ke-17 sekaligus membawa Swiss unggul 1-0 teman Pro 2 ya. Wah, ini menjadi penalti yang sempurna banget teman Pro 2. Tapi Sisil tadi baru lihat sekilas ada tendangan bunuh diri. Ada benar ya? Gol bunuh diri benar enggak sih teman Pro 2 ya kan? Tapi Sisil belum baca artikelnya, Sisil mau cari lagi karena tadi ke swipe terus kayak hilang gitu loh. Terus aku harus cari. Sedangkan aku sudah harus
membaca informasi-informasi tentang Piala Dunia gitu ya. Nah, jadi teman Pro 2, kamu bisa banget ya update informasi lainnya tentang tadi nih, kan ada yang sudah berlangsung gitu ya, atau tadi yang ketinggalan informasi-informasi atau ketinggalan Piala Dunia karena ketiduran, it's okay ya. Kamu bisa baca informasinya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, kamu masih di Spada teman Produa ya. Selamat pagi teman Produa. Nih aku sudah mencoba untuk menghubungi Kak Catur, tapi nampaknya ia lebih sibuk bukan dengan nonton Piala Dunia, tapi nampaknya dia sedang sibuk ya dengan membeli apa sih ini dikirimin? Bubur kacang hijau, tapi ini lebih ketan hitam sih ya kayaknya. Aduh, enak banget pagi-pagi ketan hitaman. Aduh, sayangnya saya sedang tidak bisa makan ya. Oke deh teman Pro 2. Nah, di Pro 2 FM Solo pagi ini kita masih bakal update informasi ya. Kalau tadi kita udah singgung tentang Piala Dunia, nanti kita bakal juga menghadirkan good vibes ya. Terus apalagi? Pokoknya kita bakal banyak banget untuk kasih tahu kamu informasi-informasi pilihan hari ini teman Pro 2 ya. Nanti mulai jam 8 sampai jam 10, pokoknya pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu ya teman Pro 2.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.